0: Segar Sabah FM,
1: lebih menyegarkan.
2: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi, kan?
3: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
2: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Segar Sabah FM.
2: Perkongsian info sukan untuk anda pagi ini dalam Segar lebih menyegarkan. Kita beri tumpuan untuk di Sabah dulu. Betul. Mengenai sukan sukma ni.
3: Ini memang setiap hari kita berikan tumpuan sukan Malaysia yang berlangsung di Selangor dan tumpuannya berkaitan dengan kontinjen Sabah. Kemarin merupakan hari yang mencabar buat kontinjen Sabah dalam temasha yang sedang berlangsung ini, kerana setakat laporan yang kita bawakan ini, atlet negeri hanya berjaya meraih 2 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Okey, tiada emas yang dikutip. Pingat perak dimenangi oleh pemanah Catherine Loy Meiki Abdullah dalam acara individu wanita compound dengan catatan 142 mata, serta Nur Syifa Raisa Adnan Firdaus dalam acara 800 meter wanita dengan catatan masa 2 minit 19.400 saat. Okey, dan gangsa pula dimenangi oleh Al-Aziz dalam acara 800 meter lelaki dan Syed Ali Syed Ahmad dalam acara lempar cakra lelaki. Atlet angkat berat Muhammad Ali Nafiah dalam kategori lelaki 110 kg dengan jumlah angkatan 275 kg dan pemain lawan pedang Kuan Zhang Yang dalam acara IP lelaki, serta pasukan terjun seirama platform 10 meter lelaki yang dianggotai oleh Muhammad Aaron Shadwaz Shaim dan Muhammad Anilirian Nur Matrud Abdullah. Okey. Itu yang berlangsung kemarin. Walaupun tiada pingat kilauan pingat emas, tetapi kita harapkan hari ini ada lagi kilauan emas. Sudah semestinya kita harapkan ada dapat dikutip untuk edisi hari inilah.
2: Jadi masih ada peluang lagi untuk mencapai sasaran.
3: Betul. Cerita pasal kutipan pingat itu, kita kongsikan jugalah kedudukan pingat terkini sukma. Selangor tuan rumah masih lagi berada di kedudukan pertama, 43 emas. Terengganu 31 emas, Wilayah Persekutuan 29 emas, Sabah setakat hingga ke waktu ini 13 emas, 14 perak, 18 gangsa.
2: Baik, seterusnya kita kongsikan info sukan untuk anda di Malaysia ini, di mana keputusan berhubung misi jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menuju ke arah positif. Ini dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari.

0: yang mana perbincangan secara intensif antara Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN dan Muhammad Azizul Hasni berhubung perancangan masa depan serta perjalanan pelumba berusia 38 tahun itu ke Temasya Sukan Berprestij berkenaan kini berlangsung secara berkala. Dan juga Dato' Muhammad Taufik juga menyatakan putusan rasmi akan diumumkan selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 termasuk segala perincian berkaitan bentuk sokongan yang akan diberikan kepada pelumba ini, Pocket Rocket Man. Dan perbincangan itu juga sangat positif dan mengharapkan menuju ke arah keputusan yang lebih positif dan boleh dicapai antara pihak KBS dan juga The Pocket Rocket Man Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang.
1: Betul. So kita harapkan juga kemenangan yang diraih dalam Sukan Commonwealth baru-baru ini dapat juga diteruskan untuk Sukan Olimpik 2028 nanti.
0: Ya, betul.
1: Okey, dan akhir sekali kita kongsikan perkembangan sukan di luar negara. Ini berkenaan dengan kes Manchester City bukanlah isu utama.
0: Oh.
1: Ketua Eksekutif Liga Perdana Inggeris Richard Masters mendakwa kemelut 115 pertuduhan yang membelenggu Manchester City tidak semestinya menjadi isu utama dalam perbincangannya bersama dengan klub-klub. Dan perbicaraan terhadap City berhubung dakwaan berulang kali melanggar kawalan kewangan Liga Utama England berakhir pada Disember 2024. Namun keputusan yang dinanti-nantikan masih belum diumumkan walaupun sudah lebih 3 tahun sejak klub itu didakwa. Jadi 4 klub Liga Perdana Inggeris sudah pun menyimpan hak untuk menuntut pampasan sekiranya Manchester City didapati bersalah dan situasi menunjukkan sebahagian besar komuniti bola sepak amat menantikan keputusan berkenaan. Bagaimanapun, Ketua Eksekutif Liga Perdana Inggeris menyatakan perhatian di bilik lembaga pengarah klub-klub di seluruh England tidak sehebat yang dijangkakan. Mereka pun menantikan kes keputusan ini.
0: Ya, apapun kita nantikan susulan seterusnya.
1: Ya.
0: Itu mengenai bola sepak luar negara lah kan.
1: Betul. Okey. Baik, kita akan bersama dengan rakan kita di Sandakan, Keningau dan Tawau dalam dari sana sini.
0: Ya, pada tepat 8.30 minit pagi sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini Gadis Marmalade.
1: Sabah FM.
0: Baguslah.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Sanakan FM, Tau FM dan juga Keningau FM untuk perkembangan terkini sepanjang hari dan juga hujung minggu nanti dalam Diari Sana Sini.
1: Betul. Jadi pagi ni kita amat-amat bertuah. Bertuah. Yalah, sebab kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di talian.
0: Talian.
1: Pada waktu ini, secara langsung dari Tau FM, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar sudah kan?
0: Ya,
2: dengar.
0: Kami amat bertuah kerana Wan J ada hari ini.
1: Betul. Dan juga rezeki kita di hari Jumaat kerana bersama Atika di Keningau FM.
0: Betul.
1: Ya, Atika.
2: Wow.
1: Begitu.
3: Ceria lain macam lah pikiran Edwin pagi.
0: Dan juga bertambah-tambah rezeki kita di Jumaat yang mulia ini, kita bersama Masnan di Sanakan FM.
4: Untuk itu saya doakan semua bertambah rezeki hari ini dan selamanya.
1: Amin. Itulah bangan kalau menunggu-nunggu hari gaji ini. Jadi kita mengharapkan ada rezeki masuk.
2: Oh, patutlah.
4: Jangan juga kasih ketara, bah.
1: Selamat lagi gaji. Okeylah. Baik, kita bermula dari sana sini bersama dengan Masnan di sana kan. Silakan Masnan.
4: Baik, ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan hari ini. Jadi hari ini hari ke 13, hari ke 13 ke 14 kemarin Merdeka Jalur Gemilang akan singgah di Telupit dan rombongan dijangka tiba pada pukul 9 pagi di Dewan Majlis Daerah Telupit di Tamu Desa, okey. Dan sempena itu juga akan diadakan program Hari Kebangsaan Hari Sabah, Hari Malaysia Peringkat Daerah Telupit yang mana berlangsung sekali lagi di Dewan Terbuka Majlis Daerah Telupit bermula 7 pagi hingga 12.30 hari. Dan antara pengisian termasuklah senam robik merdeka, langkah jiwa merdeka bagi agihan bendera serta pameran agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar yang berasal dari Telupit, jangan lupa untuk datang beramai-ramai, ya. Dan seterusnya pada hari esok Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sanakan di Sejati Walk Sanakan. Dan program akan bermula seawal pukul 6.30 pagi dan dibuka dengan acara senam robik keluarga Madani lah. Okey, itu untuk daerah Sanakan. Dan daerah Telupit Tongat, Jabatan Pendidikan Daerah Telupit Tongat akan mengadakan juga Karnival Pendidikan Madani di Tapak Tamu Pekan Telupit bermula 8 pagi hingga 5 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan hari ini. Dan kita terus bersama dengan rakan kita di Keningau. Atika, silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Nandi Sanakan FM. Di Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga semestinya untuk edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan perkongsian untuk hari ini 21 Ogos 2026 hari Jumaat. Yang pertama, program Derma Darah sempena Hari Kemahiran Peringkat Negeri Sabah bersama Alpa Gen Talents at Kemas 2026 bermula pukul 8 pagi sehinggalah 11.30 pagi bertempat di lobi luar Dewan Masyarakat Keningau. Dan juga pelbagai aktiviti lain juga akan diadakan dalam program tersebut. Pada sebelah malam pula, tepat pukul 7 malam nanti, program Lions Club Tenom akan diadakan di Dewan Sun Sing Tenom. Itu untuk hari ini 21 Ogos 2026. Untuk edisi hujung minggu 22 Ogos 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Pendidikan Madani Pejabat Daerah Tenom 2026 akan diadakan di Dewan Besar Lee Sin Fook SJKC Chung Hua Tenom. Dan juga untuk program yang kedua, Majlis Penyerahan Watika dan Serah Tugas kepada Ketua Daerah N40 Bingkor 2026 serta Ramah Mesra bersama Kaki Tangan Mahkamah Anak Negeri MAN Kawasan N40 Bingkor yang akan diadakan bermula pukul 10 pagi sehingga selesai bertempat di Hotel Juta Keningau. Dan juga pada sebelah petang untuk esok, Majlis Penutupan Program Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama program Alpa Gen Talents at Kemas akan diadakan bermula pukul 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Dan seterusnya yang terakhir, pada hari yang sama juga, pada sebelah malam program Makan Amal Makan Malam Amal PIBG SK Pekan Keningau akan diadakan bermula pukul 7 malam sehingga 10 malam bertempat di Dewan Tuan Haji Mutalib SK Pekan Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk Dari Sana Sini hari ini dan juga edisi ujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wan Che di Tawau FM. Silakan Wan Che.
2: Terima kasih rakan kita di Keningau, Atika yang cantik. Okey, hari ini kita akan kongsikan beberapa perkongsian diari sana sini dari Tawau FM ya. Kita akan mulakan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di Pejabat Kastam Tawau bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi. Kemudian untuk ujung minggu pada 22 hari bulan Ogos akan diadakan kempen derma darah di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang dan hari seterusnya 23 Ogos tabung darah Hospital Tawau akan dibuka dengan anjuran bersama Persatuan Belia Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian turut dikongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan saringan mata dan kempen derma darah Satu Tempat Dua Matlamat ya, yang akan diadakan di Klinik Kesihatan Tungku pada hari ini 21 Ogos 2026 telah bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Kemudian pada satu lagi perkongsian adalah berkenaan dengan program saringan kesihatan yang akan diadakan esok 22 Ogos 2025 pada 9 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Nurul Huda Sri Menanti, Tanjung Batu, Darat Tawau. Dan untuk makluman juga, pada esok akan turut diadakan jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Terbuka Datuk Seri Najib Merotai, N72 Merotai bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan perkongsian dari seterusnya adalah berkenaan dengan program pemerkasaan pembimbing rakan sebaya PRS sebagai ejen pencegahan buli dalam kerangka anti-buli SAFE yang akan diadakan hari ini 21 dan juga esok 22 Ogos 2026 di Kausin Farmhouse Tawau. Baiklah, seterusnya perkongsian adalah berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitis Darah Demi Kemanusiaan, anjuran Unit Patologi dan Perubatan Transfusi Hospital Gunak dengan kerjasama Ahli Lembaga Pelawat Hospital Gunak dan juga Medic Football Club yang insyaAllah akan diadakan pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di lobi utama Hospital Gunak bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan juga turut kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan kejohanan Sukan Olahraga SK Bandar Tawau 2 kali ke-27 tahun 2025 diadakan pada hari esok 22 Ogos hari kedua. Sebenarnya hari pertama diadakan pada 20 Ogos dan untuk hari kedua diadakan pada 22 Ogos bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Seterusnya adalah berkenaan dengan program Karnival Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak 2026 yang bermula hari ini sebenarnya 21 Ogos 2026 dan akan berakhir 23 Ogos 2026 bermula 7 pagi hingga 10 malam bertempat di SMK Kunak dengan pelbagai pengisian yang diadakan. Dan yang terakhir untuk perkongsian diari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan program Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempesona yang insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, dengan amanat khas dan ucap tamat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan akan turut dihadiri oleh host dan juga panel-panel jemputan iaitu Wanida Imran sebagai host, panel Farah Fauzana dan juga Diana Rafar bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari pada 23 Ogos 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Jalan Kuhara Tawau, Sabah. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan abang-abang handsome di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
1: Gitu, baik.
0: Terima kasih Wan Jeh. So kalau sudah dipuji ni, kita sambung balik perkongsian dari sana sini dari Sabah FM. 11 pagi nanti kita akan dalam ruangan Sembang Ekspresi akan berkongsi dan bercakap mengenai program Madani Kita 2026 bersama-sama komuniti Darau at Sepanggar yang akan hadir pada hari ini, akan membincangkan topik ini, iaitu Encik Milus bin Alu alias Abdul Wahad, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Itu sebelah pagi, 11 pagi nanti.
1: Ya. Okey, petang pula kita juga ada temu bual di Sabah FM dalam slot temu bual kita cerita hashtag kita kongsi dalam segmen Bah Ngam lah itu. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, temu bual bersama dengan Yang Berhormat Datuk Isnin Haji Aliasni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah selaku Timbalan Pengerusi 1 Jawatankuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah. Temu bual akan diadakan 2.30 Mei petang, juga boleh saksikan di media sosial RTM Sabah dan juga Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Okay. Baik. Itu perkongsian seterusnya kita kongsikan juga untuk anda, iaitu pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka Kudat 2026, 21 hingga 24 Ogos 2026 di Dewan Tun Mustafa Kudat.
1: Jadi orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka.
0: Masuk adalah percuma. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita semua yang dimurahkan rezeki di hari Jumaat yang mulia ini. Wan J, Mas Tan dan juga Atika.
1: Amin.
0: Betul.
1: Ya. Apa tu?
0: Kita menunggu ni. Tapi kenapa
3: menang dorang hari ini tetap Wan J ya?
0: Kenapa dong diam-diam kita menunggu ni, Win?
5: Apa? Nggak. Mendengar kita panjang suara Wan J itu. Oh. Sedap.
3: Jangan. Ya, hai. Menang hari ini. Setiap hari, setiap minggu.
0: Nasib baik kita sampai ke Isnin di kongsi tadi.
1: Hai, terlampau.
0: Baik, apa-apa sama petugas semuanya. Terima kasih.
1: Bye-bye.

0: hingga 10 pagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, bermula di Jalan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 10 minit. Keliwatan berlaku di kawasan tersebut. Dan berikutnya, kita mau kongsikan ini di Jalan Sulaman dilaporkan sudah lancar. Tiada apa-apa kesesakan berlaku pada waktu ini. Beralih ke laluan berikutnya, begitu juga di Jalan Tebobon. Tiada apa-apa kesesakan. Di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal dilaporkan perlahan 30 minit masa pemanduan. Ini melalui Pekan Menggatal dan seterusnya menuju ke Inanam dan Kolombong. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan ada sedikit perlahan 10 minit masa pemanduan diperlukan. Ini menghala ke flyover ke Kolombong dan juga Likas. Dan Jalan Tun Fat Stevens berhampiran dengan Masjid Bandaraya dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 15 minit masa pemanduan. Begitu juga di kawasan Likas menuju ke Kompleks Sukan Likas dan juga persimpangan Jalan Damai dilaporkan masih perlahan 7 ke 10 minit. Jalan lintas perlahan di hadapan City Mall lebih kurang 5 ke 8 minit masa pemanduan. Seterusnya, Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 9 ke 10 minit akibat pertambahan kenderaan di kawasan tersebut. Laluan berikutnya kita mau kongsikan ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon 3 minit masa pemanduan, manakala di Jalan Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga perlahan sedikit 3 minit masa pemanduan. Meruntum menuju ke flyover KKIA dilaporkan perlahan tetapi beransur lancar sekarang ini 8 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum dilaporkan lancar, begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum tiada apa-apa kesesakan dan kembali lancar pada waktu ini. Sekiranya tempat anda ada berlaku kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, cuba WhatsApp kami, kongsikan di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Baik, sekarang lebih menyegarkan sudah pun 8.53 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM. Seperti biasa kan, anda sudah pasti tahu RTM Klik tu aplikasi tersebut. Boleh motor secara percuma dengan kata carian RTM KLIK.
1: Betul. Okey, kita tadi kan awal pagi kita berkongsi ilmu, info
0: tidur
1: dan semua lah kan.
0: Tidak sudah tidur.
1: Tidur sudah cukup. Banyak sudah perkongsiannya. Right. Ada juga yang komen di Facebook kita kan, dia bilang, terima kasih untuk info berkaitan tidur, dia bilang tadi.
0: Ya, itulah.
1: Di Facebook tadi sudah nampak.
0: Betul-betul ya.
1: Satu lagi ilmu yang kita mau kongsikan, ini ilmu kepenggunaan.
0: Kita jadi, sebagai pengguna nih, kita kena bijak sebagai pengguna dan juga kita kena cakna akan barang-barang yang kita gunakan dan kita membeli barang tu pun haruslah kita tahu bagaimana.
1: Betul. Bagaimana kalau harga yang kita nampak di rak tu dipamerkan, tiba-tiba kita pergi counter, lain harganya.
0: Ini selalu terjadi di beberapa kedai yang
1: di sini murah sekali sampai di kaunter dia scan, harga asal pula ni.
0: Macam kita rasa tertipu pula kan.
1: Betul. Terus dia suruh pula, kita bayar yang ini lah, ikut harga yang kita scan lah. Dia bilang okay.
0: Lepas tu ada yang macam yang orang berbaris di belakang panjang, tidak mau kalah malu, terpaksa. Itu satu masalah diri anda yang harus diubah.
1: Okay. Jadi sekiranya anda berhadapan dengan situasi ini, anda ataupun kita sebagai pengguna layak untuk mendapat harga terendah jika berlaku dua perbezaan harga bagi barangan yang sama. Tiba-tiba harga di rak tu lagi rendah lah kan, ataupun harga di price tag tu lah, tu tanda harga tu lagi murah, tiba-tiba di kaunter mahal, kita ada hak untuk bayar harga yang terpapar di tanda harga.
0: Tapi tidak bos, yang itu kami tersalah tu letak harga.
1: Itu bukan salah saya, itu salah kamu, tidak tukar.
0: Tapi bos, bayar sajalah, sudah saya punch.
1: Tidak boleh, kita ada hak.
0: Okey, jadi pastikan anda tahu hak anda, jangan terpedaya dan jangan macam bilang orang kan kalau malu kan.
1: Sebab kadang-kadang ada juga yang sengaja dilakukan sebegini oleh peniaga supaya pengguna bayar harga yang lebih mahal.
0: Ya, saya setuju tu. Jadi macam pengguna pun rasa macam yang alamak
1: sudah gelabah
0: sudah kan. Satu sen tu sebenarnya ataupun 10 sen tu itu keuntungan yang besar tu kalau yang ni peniagaan yang ni.
1: Betul. Okey.
0: Yang ni paham-pahamlah.
1: Jadi kita layak untuk mendapat harga yang terendah jika berlaku perbezaan harga sebegini ya.
0: Betul. Okey. Okay. Kita sebagai pengguna kita tahu kita punya
1: Betul, okay. Hak
0: lepas,
1: kita.
0: Betul. Selepas 9 pagi nanti kita bawakan utama 9 pagi juga dalam dan juga luar negara berita masa itu anda sebentar saja lagi yang sempurnakan ku.
1: Ya.
0: Dari Six Sense.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjauan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, nombor munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, melalui tekun, melalui nabi, apa saja kemudahan. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, umpamanya undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan pelajaran negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta ringgit untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi, jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali bertemankan anda dalam segar lebih menyegarkan. Masih lagi bersama Rafiq dan juga Edwin pagi ini edisi Jumaat.
2: Ya. Okey, jadi seperti biasalah jam yang terakhir kini Rafiq kita ada ini.
1: Iya.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Bergegar sudah itu Facebook Sabah FM. Anda boleh undi dua buah lagu yang telah kami muat naik pagi ini. Dan kami memilih dari kumpulan Spring.
2: Yeah. Bukan calang-calang kumpulan yang kita pertandingkan.
1: Betul.
2: Okey, lagunya pun boleh tahan.
1: Betul. Antara lagunya seperti ini.

0: Bila saya dengar lagu-lagu begini kan, macam saya rasa-rasa kan lama tidak mengasah suara.
1: Tadi lagu itu tajuknya Bougainvillea.
0: Iya, dan lagu Bougainvillea ini ditentang dengan lagu ini pula.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
1: Wow, kita punya destination, kita punya destination nanti ni kalau kita mau, okay, tempat yang kita mau melancong nanti ni. Dulu kita mau pergi Hawaii kan?
3: Macam okay, berapa tahun sudah itu, Beb?
1: Tidak jadi. So sekarang ni kan kita mau pergi tempat yang sejuk.
3: Lain macam tu tau.
1: Ya, itulah. Kita mau pergi Iceland.
3: Wow.
1: Iceland. Okay. Sebab kenapa? Okay. Iceland adalah negara, satu-satunya negara yang tidak ada nyamuk. Kan kita punya kulit sensitif. Jadi kan kita dua ni memang ngamlah di Iceland, okay?
3: Dan juga seketara bahasa.
1: Jadi
3: itulah. Mungkin juga tempat tu sejuk kali.
1: Betul.
3: Okay.
1: Dan saya rasa lah kan, kalau macam dulu yang masa kita sama-sama di UK tu, kan macam tidak punya mukjizat kita kan.
3: Oh ya, baru saya ingat. Tapi janjau ketara kita pergi UK. Oh ya, Iceland tiada nyamuk.
1: Ya, itulah.
3: Mungkin menarik. Okey.
1: Ya.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Segar lebih menyegarkan 9.31 minit pagi. Hari ini kita mau membawa pendengar kita untuk mengenali bahasa kita. Nadi bahasa.
1: Macam selalu pula kita bawa kan?
0: Okey juga lah kan. Jadi okay. Kita tadi ni kan. Jadi sekarang ni kita akan mempelajari mengenai kesalahan ejaan pula.
1: Okey, kesalahan ejaan selalunya lah kita dengar perkataan catit. Cuba kau catit ni.
0: Catit kan? Catit dulu minit tu suara tu. Sebenarnya itu adalah salah.
1: Salah, bukan catit tapi sebenarnya catat.
0: Ya, catat. C-A-T-A-T. Catat yang betul. Okey, contoh ayatnya adalah Encik Haziq. Tukarlah
1: Encik Firdaus.
0: Encik Firdaus dan Encik Redwin meminta Encik Rafiq untuk mencatat hasil perbincangan semasa mesyuarat perjumpaan Kelab Seni Tari. Wow,
1: menari rupanya.
0: Menari rupanya.
1: Tapi ini ada Encik Firdaus ada yang mau dicatat. Ada ni mau dicatat tanda tangan ni.
0: Ya, dia datang ke konti pula.
1: Untuk jadi, kita punya apa tu penerbit Carta Lagu Artis Sabah.
0: Cerita mengenai Carta Lagu Artis Sabah ni dia akan berlangsung tidak lama lagi kan?
2: Esok 2 petang.
1: Itu untuk yang minggu yang mingguan lah.
0: Mingguan. Okey. Baik, kita beralih pula nadi bahasa tadi tu. Itulah sebenarnya catat, okey. Jangan pula kita gunakan catit yang salah tu kan.
1: Betul.
0: Biasakan betul-betulkan yang biasa.
1: Yes.
0: Okey, kita belajar bersama-sama.
1: Betul. Ini sumber dari Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Ya. Okey, kita bawakanlah senantiasa ya.
1: Catat ya. Sila catat
0: kita ini nadi bahasa ni kan.
1: Betul. Okay. Supaya kita biasakan yang betul.
0: Betul. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Velvet Aduk, Mungkin Ini Bukan Sayang.
1: Sama FM.
0: Baguslah.

0: Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Malaysia Madani, hai.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Baik, itu dia sementara tadi ya, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Ya, betul. Kemarin juga yang berhormat Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2, ada berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah tahun ini.
2: Ya.
3: Yang berlangsung di Jalan Tun Fas Stephens, 180 kontingen yang akan menyertai perarakan.
2: Betul.
3: Wah, meriah.
2: Jadi hadirlah pada ketika itu, pastinya hari cuti kan?
3: Betul, 1 Ogos kan?
2: Ya, 1 Ogos kita meriahkan perarakan sebutan hari ini, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
3: Betul. Kalau tahun lepas RTM ada terlibat untuk perarakan aset, tahun ini nantikan.
2: Nantikan pula kan?
3: Apalagi mungkin yang kami mau
2: mungkin Redwin berjalan di sana berarak pula.
3: Berkawat kaki.
2: Berkawat kaki ah. Bukan menaiki iSet RTM.
3: Kita tinggulah apa macam mana nanti.
2: Kau surrender kan ni kau jalan.
3: Panas cuaca ni macam mana ni ya.
2: Betul kan, agak merusingkan jugalah bila jerebu ni agak merusingkan beberapa hari yang lepas kan. Di Sarawak kita tengok agak tinggi dia punya ni bacaan kan.
3: Di Sarawak ada sekolah yang sudah ditutup. Berikutan ada catatan IPU yang sudah melebihi 200. Tadi ada nampak 240 di Serian bacaan IPU.
2: Betul.
3: Jadi itu merupakan salah satu perkara yang menyebabkan sekolah harus ditutup sebab demi memastikan keselamatan dan kesihatan kanak-kanaklah terjaga.
2: Betul, kan? Itu pesanan kita ringkas daripada kami. Pastikan jaga kesihatan anda, sarang cuaca menentu dan juga jerebu yang agak merusingkan. Dan ini juga mengenai dengan kesihatan mental dan fizikal ni kan, belajar berkata tidak. Jadi kadang-kadang kita macam menurut saja kan, walaupun kita tersuka ataupun walaupun kita terasa terbeban, kita katakan iya, tapi terpaksa juga kan melemahkan diri dan lama-lama boleh menjadi stres kepada diri kita. Jadi kita kena belajar untuk berkata tidak.
3: Betul.
2: Belajarlah seni berkata tidak. Kan sesuatu yang kalau macam anda rasa macam saya tidak perlulah pergi sana, tapi sebelum ini terpaksa berkata iya, tapi sekarang ni belajarlah berkata tidak. Jangan bilang orang dengan izinnya kan, jangan please everyone. Oh gitu.
3: Wow.
2: Tapi ikut
3: menjaga hati.
2: Ya, ikut maksud saya Rafiq di sini adalah ikut situasi yang betul lah. Jangan pula ambil di sebaliknya kan. Kita fikir positif. Positif itu penting.
3: Risau pula luahan Rafiq hari ini.
2: Enggak, kita kongsi. Okey, memberi jawapan yang ringkas dan jelas. Maaf saya tidak dapat membantu kali ini. Bukan kita ialah sombong atau apa, tapi kadang-kadang kita kena bagi ruang untuk diri kita juga sebenarnya.
3: Memang sebab alasannya pun kuku kan, memang dia tidak dapat bantu, bagi tahu dia saya tidak dapat kalinya nanti waktu berikutnya lah. Lepas tu boleh juga cara berkata tidak dengan cara yang sesuai, seperti beri saya masa untuk pertimbangkan dulu, untuk saya fikir dulu.
2: Betul.
3: Dia bukan direct tidak, tapi dia ambil masa sedikit.
2: Jadi cubalah ubah ayat tu kepada yang fokus utama tidak, tapi ubah ayat tu lebih mesra.
3: Okay. Jadi itu antara
2: jaga diri. Jaga kesihatan mental tu.
3: Jangan iya saja.
2: Iya saja menatahan kan. Sakit kaki main pickleball hari-hari.
3: Alalalala. Rupanya. Okay lah. Kita nantikan lagu mana yang menang. Kumpulan Spring antara Bourgainvillea dan juga Butahkah Cinta.
2: Ya, sebentar saya lagi sama FM.
3: Bagus banget.

0: FM bagus ba.
1: Ya, bersama Edwin dan Rafiq pagi ini. Terima kasih kamu yang sudah dengar bermula 6 pagi tadi sampailah ke penghujung segmen segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Ya, sudah pukul 9.48 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang telah mengundi lagu gegar segar pagi ini kan. Jiwang pula kan kamu hari ini.
1: Sebab kumpulan ini terpertandingan pun Spring.
2: Memanglah Jiwang, dua-dua lagu pun kita bagi lagu Jiwang.
1: Spring pun memang terkenal dengan lagu-lagu begitu kan. Burgen Villa dan juga Butakah Cinta.
2: Butakah Cinta. Kalau dengar balik lagu ni boleh mengimbau masa-masa lalu kan. Setiap lagu tu dia meninggalkan memori kepada orang yang mendengar lagu itu pada ketika itu mula-mula dikeluarkan lagu tu kan.
1: So dia memang kena dengan jiwa dia pada waktu itu kan.
2: Betul.
1: Putus cinta, baru-baru apa orang bilang, berhadapan dengan manis-manisnya cinta.
2: Sedih gembira tu kan. Dengan lagu. Wangian pun begitu juga. Kau pernah bila kau terhidu satu wangian tu kan, kau teringat lagi. Dia macam itulah lebih kurang. Dia boleh meninggalkan memori macam lagu, wangian, tempat, rasa.
1: Rasa makanan tu.
2: Rasa makanan kan?
1: Terasa makanan di kampung begitu. Kan? Yeah. Okey. Baik, jadi lagu yang menang untuk gegar segar hari ini kumpulan Spring yaitu lagu Burgen Villa.
2: Ya, Burgen Villa. Apapun, kita akan mainkan lagu ini sebentar saja lagi. Kalau boleh kita nyanyi bersama kan.
1: Yes. Kita tutup lampu, nyalakan flash.
2: Angkat tangan ke atas.
1: Ya, sampai lambai-lambai. Okey, jadi kita dengarkan lagu ini. Terima kasih kamu yang sudah undi gegar segar untuk edisi hari ini. Nantikan minggu depan Isnin akan kembali segar dan juga gegar segar macam biasa.
2: Ya, seperti biasa selepas ini Espresso Inspirasi ikut sehingga pukul 2 petang bersama rakan penyampai seterusnya. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda. Selamat hujung minggu esok hari. Sabtu dan Ahad, okey?
1: Betul. Lepas tu ada yang bercuti juga.
2: Yang bercuti. Isnin,
1: sebab Selasa cuti kan?
2: Oh.
1: Ada yang sambung cuti sampai Isnin.
2: Macam
1: alang.
2: Macam saya tidak kenal sudah arti cuti itu lah, gitu. Macam saya. Kau punya ketawa tu macam terkena di hati kau kan?
1: Maksudnya mau cuti kan dan cuti ni?
2: Sebenarnya itulah tu mau cuti.
1: Baiklah. Semoga dipermudahlah permohonan cuti.
2: Insyaallah. Okey, apapun, assalamualaikum. Jaga diri semua. Bapak kita jumpa lagi.

0: Sabah FM, bagus bah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, salam Jumaat, ekspresi inspirasiku 10 hingga 2 petang. Hari ini anda bersama dengan saya DJ Idy. Tak akan bersama dengan anda selama 4 jam bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang. Hari ini 21 Ogos 2026. Jadi anda bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Rafiq menerusi segar, lebih menyegarkan juga 4 jam bersama dengan anda 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Okey, dan seperti biasa untuk hari Jumaat, jangan lupa menu playlist kita hari ini. Lagu temanya bebas, jadi anda boleh selitkan dan menu playlist anda mulai dari sekarang menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM 019 490 4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja.
0: Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
4: Wah, siup. Tengok budak-budak zaman sekarang kan? Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni. Ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.
5: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku. Apapun, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Dan pastinya untuk pagi hari ini, hari Jumaat, kita akan bersama juga menerusi Sembang Ekspresi hari ini, yang mana kita akan bersama dengan Encik Milus bin Alu Abdul Wahad, yang mana pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kita akan bersama di jam yang kedua nanti, pukul 11 pagi, yang mana kita akan bersama menerusi topik hari ini, iaitu program Madani Kita bersama-sama komuniti Darau Sepanggara 2026. Jadi kita sama-sama nantikan. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai bersama kami. Music Express.
2: Lagu antarabangsa.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu antarabangsa. Music Express.
3: Music berterusan.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Risma.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan plan strategik jangka panjang yang menggantikan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
2: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

Sabah FM. Bagus bah. Ya, baik, sudah pun pukul 10.34 ini pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Okey, baik, Edith ingin sapa dulu rakan-rakan kita. Antaranya kita ada Aiman Akasyah dari Kinan Batangan katanya. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ. Selamat pagi juga untuk anda, Aiman Akasyah. Okey, lagi kita ada rakan kita ini si... Okey, kita ada Ara. Hai DJ, selamat pagi juga. Salam Jumaat buat DJ dan juga semoga terus sukses dan ceria-ceria selalu. Hadir dari Kota Kinabalu, ada lagu ingin direquest hari ini. Apapun, terima kasih DJ. Layan terus Sabah FM, bagus. Terima kasih juga untuk anda Ara. Okey. Baik, sambil-sambil kita nantikan di jam yang kedua, ada lebih kurang 25 minit dari sekarang kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi. Jadi sambil-sambil kita nantikan, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya, My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026, jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Lang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Ia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Lapor terus di Sabah FM.
3: Baik, kita bersama menerusi lapor terus Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran dan Sempena Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Peringkat Negeri Sabah bersama dengan DJ Wan. Silakan.
4: Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Jumaat penghulu segala hari kepada semua pendengar setia Sabah FM Bagus Bah di mana pun juga berada. Baik, hari ini dan sebentar saja lagi akan berlangsungnya Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi di Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu ini dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Sebagai makluman, program ini merupakan antara pengisian kepada sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah tahun ini yang diadakan bagi menyemarakkan lagi penghayatan umat Islam terhadap sirah, akhlak dan perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil, kemudian diikuti dengan doa selamat. Majlis doa kesyukuran yang berlangsung di Masjid Negeri Sabah ini juga menjadi wadah untuk bersama-sama memanjatkan doa agar Negeri Sabah terus dikurniakan keamanan, kestabilan dan kemakmuran manakala seluruh rakyat sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turut hadir hari ini ialah Barisan Menteri Kabinet Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri, selain ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan serta saudara muslimin dan juga muslimat di sekitar Kota Kinabalu ini. Kehadiran para pemimpin serta masyarakat dalam majlis ini mencerminkan kebersamaan dalam menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul selain memperkukuh penghayatan terhadap ajaran dan akhlak yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai makluman juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur akan menunaikan solat Jumaat bersama-sama para jemaah di Masjid Negeri Sabah hari ini. Justeru itu, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul tahun ini, marilah kita bersama-sama menjadikan sirah dan akhlak Rasulullah sebagai panduan dalam kehidupan, seterusnya menterjemahkan kecintaan kepada baginda melalui amalan, sikap dan perbuatan yang memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat negeri dan juga negara kita. Dengan kata-kata itu, sekian saja untuk lapor terus waktu ini. Kita kembali ke konti Sabah FM bersama dengan Idit. Silakan Idit.
2: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Perusahaan Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi. Seperti yang telah pun edit war-warkan kepada anda, kita kini berada di jam yang kedua bersama dengan tetamu istimewa untuk pagi hari ini, iaitu Encik Milus bin Alu alias Abdul Wahad, selaku pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat pagi, apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Selamat pagi juga, dan ucapkan ribuan terima kasih kepada PR team kerana menjemput saya pada pagi ini.
0: Ya, baik, terima kasih tuan, sebab walaupun jadual yang padat tapi sudi untuk hadir di Konti. Yalah, hari ini sebenarnya kita ingin bincangkan mengenai topik kita, iaitu program Madani kita bersama-sama komuniti Darau dan Sepanggara 2026. Jadi tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin tuan boleh kongsikan dulu serba sedikit tentang program Madani ini tuan.
1: Program Madani ini merupakan julung kali di Sabah pada tahun inilah yang dikelolakan oleh Jabatan Komunikasi Komuniti. Sebenarnya di seluruh Malaysia ini, di Semenanjung sudah berjalan di setiap negeri. Tapi di Sabah untuk ini yang julung kali lah. Dan kita buat di Dukasi Parlimen Sepanggar, Kampung Darau.
0: Kampung Darau.
1: Warisan, Darau warisan lah.
0: Jadi itu sebab sedikit lah tentang program Madani. Jadi sudah tentunya ada matlamat yang ingin dicapai dalam program ni.
1: Ya, memang matlamat itu ada sebenarnya. Kenapa kita buat program Madani kita di Darau Sepanggar ini? Pertama, kita nak dekatkan kerajaan itu dengan masyarakat,
0: supaya tidak ada jurang lah.
1: Ada jurang. Selalunya kalau rakyat tidak dapat maklumat yang tepat, jadi antara kerajaan dengan rakyat itu ada dia punya
0: maklumat gap yang tercicir.
1: Ya, yang kedua juga kita memberi penerangan kepada rakyat, dasar-dasar kerajaan. Perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan kadang-kadang rakyat tidak tahu. Terutama kita lihatkan dalam kad pengenalan lah. Ada lagi yang rakyat di Sabah ini yang belum ada kad pengenalan sebab dia tidak mendapat maklumat yang tepat. Macam mana nak buat? Terutama kalau sampai dalaman lah yang kita lihat sekarang menjadi isu.
0: Bagaimana saluran?
1: Ya, salurannya di mana? Itu. Jadi dengan program Madani kita ini, kita merasakan perlu rakyat dengan kerajaan itu sentiasa ada komunikasi yang baik. Dan seterusnya juga membolehkan penduduk mendapat penjelasan dengan masalah-masalah setempat, ada masalah kah, sama ada air tidak ada kah, jalan raya tidak sempurna kah. Jadi dengan ada agensi kerajaan itu yang dekat dan datang kepada mereka, itu akan memudahkan segala urusan supaya nanti tak adalah isu-isu yang menimbulkan apa
0: terlepas info.
1: Info itu kan dapat info yang tepat dan betul.
0: Kiranya ini program turun padang lah ni tuan.
1: Ini memang turun padang lah.
0: Ya betul.
1: Turun padang.
0: Ya betul.
1: Kita mau jabatan kerajaan ni jangan duduk dalam dalam pejabat. Dia kena santuni rakyat itu.
0: Macam yang tuan bilang lah tadi, untuk mendalami ataupun tengok sendiri keadaan sebenar dari segi macam tuan bilang tadi, air ataupun apa permasalahan penduduk rakyat. Okey, jadi itulah sebenarnya yang dinamakan dengan khidmat turun padang sebenarnya. Kemudahan semakan, macam tuan katakan tadi, khidmat nasihat dibawa terus kepada komuniti supaya maklum balas rakyat ni dapat didengar dan diambil tindakan. Jadi memang hebatlah dengan adanya program ni tuan.
1: Mudah-mudahan dia berjaya lah.
0: Mesti berjaya punya. Ada matlamat dan visi dalam program ini. Jadi tuan, banyak-banyak sebenarnya untuk mengecapilah dalam program ini, matlamat, visi dan misi. Kita sebut pasal sedikit sebanyak tentang cabaran tuan. Bagaimana tuan rasa cabaran yang perlu diatasi dalam menjayakan program seumpama ni?
1: Ya, cabaran tu memang ada. Mana-mana pun program kita ada cabaran. Tapi kita kena bijaksana untuk mengatasi cabaran itu. Kerana program ini kita menghimpunkan rakyat. Memanggil rakyat untuk menjemput mereka turun bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan wujudkan macam mana kita nak gabung jalinkan supaya cabaran itu dapat diatasi daripada pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. kalau di kerajaan negeri kita ada Sabah Maju Jaya, uh-huh. di persekutuan yang dia war-warkan ini kerana madani. Uh-huh. Jadi Sabah Maju Jaya pun dia ada tawaran-tawaran perkhidmatan yang rakyat perlu tahu seperti syukur, santuni, sentuhan kasih, rombak Sabah Maju Jaya, madani dia ada SARA, ada STR, ada BUDI, 95, TISIL, subsidi bersasar, dan itu semua adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu kita sampaikan kepada rakyat.
0: Iya betul. Iya. Ditambah pula sekarang ni semuanya di hujung jari tuan.
1: Maklumat.
0: Scroll media sosial.
1: Iya.
0: Kan. Tapi itulah sebenarnya program Sumpama ni lebih dekatlah dengan rakyat penduduk, terutamanya yang di pedalaman.
1: Iya.
0: Agar mereka tidak tercicir sebarang info kan. Iya. Apapun itu sedikit sebanyaklah antara cabaran yang perlu diatasi tuan. Okay, apapun ini sedikitlah kita ingin ketahui maklumat. Kalau tadi kita ingin tahu tentang matlamat, tapi kali ini maklumat utamalah tuan sebenarnya yang akan disampaikan kepada masyarakat secara general ataupun menyeluruh dalam sepanjang program ini berlangsung tuan.
1: Ya, kita menyediakan juga perkhidmatan semakan, khidmat dan nasihat kepada masyarakat lah. Supaya maklum balas daripada rakyat dan kerajaan itu betul-betul
0: sampai
1: padu, sampai dan tindakan akan diambil. Contohnya antara saya sebut tadi kan ada rakyat di Sabah ini, masyarakat di Sabah ini yang IC-nya belum ada. Yang kedua, pengguna jalan raya yang kena saman, dia tidak tahu bertahun-tahun saman dah banyak. Jadi kalau dia datang, dia boleh simak. Sebab kita sediakan
0: counter bergerak
1: bots ataupun gerai untuk jabatan pengangkutan jalan. Kita juga ada sediakan untuk dia orang boleh simak bantuan kebajikan. Ada yang BPOT ini kan mohon tidak lulus-lulus. Jadi dengan adanya jabatan kebajikan masyarakat di situ, mereka boleh simak dia punya permohonan itu, macam mana dia punya status. Nah, itu antaranya lah yang perkhidmatan yang kita berikan pada program tersebut.
0: Kiranya bukan hanya war-warkan, tapi tolong bantu. Kadang-kadang ada yang tidak tahu macam mana mau cek kan, ataupun mau semak, terutama saman bertahun-tahun dari jumlah yang sedikit tiba-tiba jadi jumlah yang begitu banyak. Tapi itulah sebenarnya kita ni kena dengan adanya program ini peluang keemasan lah untuk orang bilang dapat mengelakkan risiko lebih tinggi lah untuk terkena bayaran saman yang tinggi kan. Jadi kalau nampak kaunter pendaftaran JPJ ataupun kaunter bergerak tu, janganlah limpas sahaja orang bilang kan. Kena semak juga.
1: Saya pun simak juga, saya punya saman. Saya bayar dekat 2,000.
0: Ini yang terkumpul lama ni tuan.
1: Terkumpul lama. Bertahun-tahun sudah.
0: Bertahun-tahun.
1: Bila simak baru tahu saya ada saman. Alhamdulillah lah, sekarang saya sudah selesaikan.
0: Kira kejutan lah ni tuan. Tapi itulah, apapun dengan adanya program ini, kita doakan agar tidak ada sebarang kejutan lah untuk mereka. Mungkin yang selama ni tahniah lah untuk mungkin yang tidak terkena saman. Tapi untuk anda mungkin ada saman, jangan leka. Inilah masanya untuk kita cek saman anda. Okey, kita berbalik kepada program Madani ini tuan. Kalau tadi tuan ada kongsikan dari segi matlamat ataupun visi dan misi, maklumat utama yang ingin disampaikan, cabarannya. Tapi kali ini kita ingin ketahui berapa banyak sebenarnya agensi yang terlibat dalam perkhidmatan utama yang boleh diakses dalam program Madani kita ni tuan.
1: Setakat ini agensi yang mendaftar untuk buat apa ni menyertai sebagai pempamer ada 29.
0: 29.
1: Dalam 29 tu antaranya yang saya sebut Jabatan Pengangkutan Jalan, Akademi Kenegaraan Malaysia, itu agensi dada kebangsaan, anti dada kebangsaan. Kita ada MCMC. Dan banyak lagi lah ya, di antara itu. Itu antara yang saya sebut lah. Tapi memang yang kita panggil ini dan mereka menyertai ini, memang dia peranannya kepada masyarakat sangat-sangat diperlukan. Jadi kita mau rakyat juga kena turun betul-betul untuk dapat maklumat itu.
0: Betul.
1: Ya, sebab kita dah sediakan. Kita dah berbelanja banyak.
0: 29 agensi.
1: 29 agensi.
0: Kalau perkhidmatannya pula tuan macam mana?
1: Perkhidmatan
0: yang disediakan.
1: Perkhidmatan ni macam kita periksa lah, cek apa
0: my
1: yang
0: digital ID.
1: ID macam ID, my digital ID itu kan. Duit tidak dituntut. Saya ada ini ni baru-baru ni dia mereka ada ini agensi ini ada buat apa pameran di UTC di bawah tu. Mm-hmm. Ada seorang saya punya pegawai dia cek dia punya duit dia tengok tidak tuntut ada 23,000.
0: 23,000. Wow. Sikit. Itu bukan sikit tu tuan. Ya.
1: Ramai saya punya staff itu mm-hmm. ada yang cek saya pun ada cek juga mm-hmm. adalah 400 yang saya tidak tuntut.
0: Mana mau cari kan tuan?
1: Mana mau cari tu 400.
0: Itulah kalau terlepas info ni rugi.
1: Iya betul.
0: Kan? Ya. Itulah antara perkhidmatan yang disediakanlah. Hmm. My Digital ID, ada juga urusan kad pengenalan, cetakan sijil peperiksaan SPM juga kan tuan?
1: SPM juga. Mm-hmm. Sebab di Jabatan Pendidikan ni, ramai orang yang tidak ambil sijil SPM dia.
0: Hmm.
1: Mungkin STPM pun ada juga.
0: Betul.
1: Ya, jadi mereka rasakan bahawa sijil itu tidak perlu.
0: Tidak tapi, penting, ya, tidak perlu. Penting.
1: Sedangkan untuk cari kerja, betul. Sekarang SPM adalah perkara utama. Kalau tidak mm-hmm. ada SPM, susah nak.
0: Betul. Ya.
1: Mm-hmm. Sebab saya seorang guru juga.
0: Guru, wow, bekas guru.
1: Iya, keperluan dia itu.
0: Betul. Yeah. Jadi sebenarnya ini juga lah yang paling penting. Jangan ambil remeh, jangan ambil mudah. Betul. Walaupun sekarang ini sudah 2026, SPM mungkin betul. 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas ini penting. Jadi datanglah untuk program Madan ini untuk anda mungkin boleh cetakan sijil peperiksaan SPM ataupun banyak lagi khidmat yang dibawakanlah dalam program Madan itu, tuan.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, baik. Kalau tadi dari segi penglibatan agensi dan juga perkhidmatan, tuan. Kali ini jualan pula. Okay. Jadi banyak-banyak sebenarnya mungkin ini paling mungkin ada yang gemar kan bila dengar jualan apalagi jualan Rahma kan. Mungkin tuan boleh kongsikan apa jualan ataupun pemeriksaan khas yang mungkin dijangka menjadi tumpuan orang ramai tuan.
1: Kita sediakan jualan Rahma.
0: Uh-huh.
1: Ini memang terkenal seluruh Malaysia.
0: Dinanti-nantikan.
1: Dinanti-nantikan uh-huh. sebab dia tiap bulan ada kawasan-kawasan dia akan datang sebab harga dia murah
0: betul
1: daripada pergi supermarket yang sudah tetap tapi dengan jualan Rahma ni harga dia murah dan di kawasan sendiri tidak ni di kawasan maksudnya di tempat itulah
0: betul
1: jadi orang yang sekitar itu tetap ya pergi mall pergi situ saja yang keduanya kita ada Fama juga Lembaga Kemajuan Ekonomi Malaysia yang dan jualan Agro Madani. Ini antara jualan-jualan yang kita inilah yang kita jemput untuk mereka berikan perkhidmatan kepada masyarakat pada program itu. Selain itu kita juga menyediakan pemeriksaan mata iaitu retina mata. Siapa yang rasa kabur-kabur tu datanglah.
0: Iya, jangan paksa. Ya, kalau nampak double sudah tu, jangan paksa kasih kecil mata tu.
1: Iya, jadi kecil. Jadi kita kadang-kadang kita tidak sedar kita mata kita itu ada
0: rabun ataupun kabur. Silau.
1: Silau. Ada orang mandu. Lepas tu dia malam dia rasa tidak ni selesa dengan cahaya itu. Jadi perlulah datang untuk periksa retina mata itu.
0: Perkhidmatan ini percuma tuan?
1: Percuma. Ini semua tidak ada bayaran.
0: Iya. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, mau bayarkan ya? Tidak, ini percuma semuanya. Inilah dinamakan program Madani.
1: Iya.
0: Okey. Jadi selain itu ada lagi tuan?
1: Kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan seperti apa ni servis motor.
0: Servis motor juga ada.
1: Iya, percuma.
0: Percuma
1: tapi,
0: juga.
1: 100 sajalah kita sediakan.
0: 100 terhadlah terhad kepada 100.
1: Dan gunting rambut percuma.
0: Percuma juga. Ya,
1: kita ada sediakan itu semua.
0: Ini peluang keemasan ni tuan.
1: Datanglah siapa betul. Yang rambut dia panjang tu datanglah.
0: Betul. Ya. Percuma.
1: Tak percuma.
0: Bila ni tuan program?
1: Kita akan buat pada 22 hari bulan.
0: 22 hari bulan.
1: Tidak lama lagi. Ogos ni besok.
0: Besok.
1: Besok kena datang awal kalau nak motor tu dapat servis percuma datang awal kalau nak gunting rambut percuma datang awal
0: betul
1: dah periksa mata kena datang awal
0: betul
1: jangan ketinggalan
0: iya betul jadi jangan lepaskan peluang keemasan seumpama ni baik tuan kalau tadi kita sudah pun tahu tentang sebab sedikit tentang dari segi jualan perkhidmatan yang disediakan tapi ini lebih kepada tertumpulah kiranya untuk peluang usahawan ataupun penduduk setempat jadi rasanya kalau tuan sendirilah bagaimana tuan nampak program ini membuka peluang kepada usahawan dan penduduk setempat ni tuan
1: iya disebabkan kita jemput orang ramai jadi kita pun menggalakkan dan menjemput beberapa masyarakat di kampung lah untuk buat jualan makanan. Kita sediakan gerai makanan. Mereka juga untuk mempromosikan penjaga-penjaga seperti apa produk-produk daripada tempatan, terutama Jabatan Ahli Wanita kan.
0: Betul.
1: Dia banyak banyak hasil produk yang dia keluarkan. Jadi mungkin di situ dia boleh jual, orang ramai akan datang dan beli dan murah.
0: Betul.
1: Nah, itu antaranya lah. Dan itu juga salah satu kita membantu usahawan-usahawan kita ini. Kadang-kadang kita tidak tahu dia buat keripik kah, dia buat apa kue yang

0: Kudat pun ada sebab saya pernah buat program di Kudat, Kudat. Dan kita jemput mereka akan nih datang untuk buat jualan.
1: Iya betul.
0: Hasil tu.
1: Jadi kiranya sambil datang tu boleh menjual, boleh tarik orang bilang penggemar kui-kui kan, macam-macam lagi sebenarnya. Kiranya ini juga satu karya juga nih tuan, okay, kreativiti sendiri dalam menjana pendapatan ekonomi dengan adanya program seumpama ni. Kalau dari segi aktiviti pula tuan, aktiviti komuniti khususnya komuniti sempat yang disediakan untuk menarik penyertaan pelbagai peringkat umur, apa antara aktiviti yang diadakan dalam program ni tuan?
0: Untuk motor ini kita panggil belia. Dan gunting rambut memang untuk belia. Tapi kalau yang gerai itu kita tidak tetapkan belia, tetapi siapa-siapa saja. Datang. Kita, tapi kalau yang motor itu memang belia dan dengan gunting rambut itu memang belia punya.
1: Selain gunting rambut, motor tu ada tarik tali lagi ke atau macam mana?
0: Itu aktiviti ini. Salah satu lagi yang saya lupa, perkhidmatan tukar helmet.
1: Oh, tukar helmet.
0: Iya. Helmet kita sediakan 500, 300 untuk orang dewasa. Dia kena bawa helmet dia yang lama itu, tukar dengan yang baru.
1: Tidak boleh tiada helmet. Mesti ada bukti yang
0: tiada helmet.
1: Mesti mau kasih nampak helmet
0: yang lama itu, yang sudah lusuh, yang apa nih pudar dia punya warna itu kan, ada yang apa retak-retak, koyak kan dia punya, ini tidak cantik sudah lah. Tapi yang 200 itu untuk anak-anak, kanak-kanak.
1: Dia terbagi pada kategori umur.
0: Iya, kanak-kanak dan dewasa. Itu antaranya lah yang kita berikan, helmet. Dan juga kita ada apa yang dipanggil menukar Al-Quran lama. Ini kita ada sini. Menukar Al-Quran lama kepada Al-Quran baru. Tapi kalau sekiranya mereka sayang Al-Quran lama itu, jarang kena runding lah dengan apa nih yang sponsor Al-Quran. Ini pun percuma. Tidak dibayar. Memang banyak kita, program kita ini banyak yang percuma.
1: Betul. Jadi kena fikir dulu lah, mungkin ada sentimental, nilai sentimental ke
0: Al-Quran
1: kan?
0: Al-Quran ini lama, dia sayang betul kan.
1: Melainkan tidak boleh dibaca sudah. Itu kena ganti. Jadi ini semuanya ini sebenarnya percuma, tapi bukan diberikan tapi kena ganti. Begitu juga dengan helmet, Al-Quran, kan. Apapun banyak sebenarnya manfaat yang ada ataupun kemudahan yang paling best, paling baik, percuma kemudahan semuanya. Okey. Baik tuan, sebenarnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin tidak sah sebenarnya untuk kita dengarkan sendiri dari tuan sendiri pesanan kepada orang ramai, khususnya mereka yang untuk ingin menghadiri program ini tuan.
0: Okey. Saya mohon, saya mencari apa ni, mintalah semua masyarakat yang di sekitar itu datanglah untuk memeriahkan program ini, kerana kita juga ada sediakan sukan rakyat, tarik tali, gusti lengan, kita ada pertandingan karaoke.
1: Oh, nah, ini itu, orang Sabah ni tu.
0: Orang Sabah suka kan.
1: Orang bilang 99% tu telan telan keset, tapi yang 1% tu saya lah tuan.
0: Kalau tidak ada karaoke dalam program itu susah.
1: Itulah tuan. Itu yang bikin ceria suasana tuan.
0: Kita ramai artis sebabnya.
1: Artis Sabah.
0: Ya, artis Sabah. Dan juga kita ada apa ni, menyediakan untuk kanak-kanak mewarna.
1: Mewarna juga ada, tarik tali ada.
0: Dan itulah, kita ada satu yang menarik lagi. Kalau tidak datang, kalau tidak datang,
1: bahaya kalau
0: kita
1: datang.
0: Ada cabutan bertuah.
1: Iya,
0: sebuah motosikal.
1: Sebuah motosikal. Ya. Wow, helmet ada, motosikal ada. Ya. Itu antara hadiah orang bilang yang grand prize lah kan.
0: Iya, jadi saya minta supaya masyarakat di situ support lah program kita ini.
1: Betul.
0: Agensi kerajaan turun semua. Jadi itulah masa untuk kita bersama dengan mereka dan bertanya apa apa yang kita nak perlukan. Masalah-masalah kita di situ dan itulah yang saya harap supaya orang apa, masyarakat di kampung itu turun. pada 22 hari bulan esok.
1: Ya betul, besok. Di samping tu juga sebenarnya peringatan mesra juga untuk mereka untuk pastikan bawa sediakan payung sebelum hujan, air minuman yang mencukupi, cuaca sekarang agak panas kan, kadang-kadang tidak menentu juga, tapi paling penting jaga kebersihan di kawasan berkenaan. Apapun, terima kasih sekali lagi tuan.
0: Terima kasih.
1: Semoga program Madani kita bersama

0: Selama komuniti Darau Sepanggar 2026 ni berjalan dengan lancar, orang bilang dipermudahkan segala urusan.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, baik. Jadi untuk anda yang sekarang ni dengarkan Nasabah FM, itu antara sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan program Madani kita bersama komuniti Darau Sepanggar 2026. Ya. Jadi jangan lepaskan peluang, bermula pukul berapa tuan?
1: Pukul 7 pagi.
0: 7.
1: Ah, 7 pagi hingga 5 petang.
0: Masa yang begitu panjang, 7 pagi sehingga pukul 5 petang. Yang paling penting, rancang perjalanan. Jangan pukul berapa baru mendatangkan, nanti jam jalan
1: terlepas
0: semua
1: lah peluang.
0: Terlepas peluang, kan? Apa, terhad dengan berapa orang sahaja, aktiviti-aktiviti yang diadakan ataupun perkhidmatan yang diadakan. Jadi apapun, semoga semuanya berjalan dengan lancar sekali lagi tuan. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus dengarkan ataupun layan Sabah FM. Semoga dengan adanya perkongsian program Madani kita bersama-sama komuniti Darau Sepanggar 2026, sedikit sebanyak memberi info yang bermanfaat untuk anda. Dan sampai sini saja pertemuan kita menerusi Sembang Ekspresi. Sampai kita bersua lagi.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya, My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026, jam 9 pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, ekspresi inspirasiku serupun pukul 11.38 minit pagi ketika ini. Ha, selamat pagi untuk anda semua. Salam Jumaat, dan hari ini sudah semestinya untuk hari Jumaat kita akan nantikan tepat pada pukul 12.30 hari nanti. Seperti biasa kita akan beri laluan menerusi utama 12.30 hari. Jadi sambil-sambil juga Edith ingin sapa rakan-rakan kita. Antaranya kita ada rakan kita, ini si Alice Raymond. Ha, kalau si Alice ni jauh dari Kuching, Sarawak, katanya salam Jumaat. Jumaat, selamat bertugas buat DJ. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Terima kasih juga. Salam Jumaat. Selamat bertugas untuk anda, Alice Raymond. Lagu juga ada diselitkan. Lagu ini untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih, Alice Raymond. Lagi kita ada rakan kita. Ini kita ada si Zafira. Ha. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat bertugas buat DJ. Hadir dari Sandakan pagi ini. Cuaca cerah lit-lit seperti biasa. Ha. Lagu ini ada muli di request untuk menu playlist hari ini, semoga ditunaikan. Layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih juga untuk anda, Zafira. Kita ada Ara. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Ara, salam Jumaat. Semoga sukses selalu, ceria selalu, hadir. Ada lagu juga ingin diselitkan. Terima kasih, layan terus Sabah FM, bagus bah. Terima kasih juga untuk anda, Ara. Ha, jadi dimanapun anda layan Sabah FM, mungkin ada yang belum muat turun aplikasi RTM Click, kalau sekiranya terdapat gangguan siaran, anda boleh ikuti kami menerusi RTM Click. Jangan risau, RTM Click betul-betul percuma. Semuanya sekarang ni di hujung jari. Jadi manfaatkan aplikasi percuma ini. Okey, baiklah, apapun 11.40 minit pagi ketika ini. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM, bagus bah. Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda, bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Sedapnya dari Pulau Pinang.
4: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
3: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
4: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
3: Serbuk kari cap mata. Rasanya sedap, enak serta lazat.
4: Serbuk kari cap mata, cap mata.
3: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
5: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
2: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Wan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Idik di Konti Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu pada hari ini Jumaat 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 21 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah khutbah untuk hari ini akan disampaikan oleh Sahibul Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Dan seterusnya solat Jumaat pada hari ini akan diimamkan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Manakala Bilal yang akan bertugas hari ini ialah Ustaz Ahmad Zin bin Haji Abdul Lamid, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dapat mendengarkan Bilal bertugas hari ini akan melaungkan azan yang pertama langsung dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baiklah, saudara, azan yang pertama tadi telah pun dilongkan oleh Ustaz Ahmad Zin bin Haji Abdul Lamid, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Dan terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Sabah FM, dan bagi anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke masjid-masjid maupun surau di mana juga muslimin dan muslimat berada, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan alhamdulillah untuk hari ini di Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu ini cukup istimewa kerana dapat menunaikan solat fardu Jumaat berjemaah bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Dan saudara pendengar yang terhormati Allah, tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah meneladani Rasulullah membina ummah sejahtera. Dan beberapa hari saja lagi kita akan meraikan ataupun menyambut sambutan Maulid Rasul bagi tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi, iaitu hari memperingati hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal pada setiap tahun dalam kalender Hijrah. Tema yang diangkat untuk sambutan kali ini ialah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Tema ini cukup dekat dengan kehidupan kita kerana ia mengajak umat Islam untuk menghayati nilai-nilai yang membentuk sebuah masyarakat yang baik, harmoni dan sejahtera berteraskan ajaran serta teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam membentuk kehidupan manusia yang bukan saja kukuh dari sudut keimanan tetapi turut menitikberatkan akhlak, persaudaraan, keadilan, amanah dan hubungan sesama manusia. Meneladani baginda bukan sekadar dengan mengingati sejarah perjuangan baginda tetapi diterjemahkan melalui kehidupan seharian. Nilai kasih sayang, saling hormat menghormati, membantu mereka yang memerlukan, menjaga hubungan kekeluargaan serta memelihara keharmonian masyarakat merupakan antara faktor ataupun perkara yang perlu terus disuburkan dalam kehidupan kita. Dalam membina sebuah ummah yang sejahtera, kekuatan bukan hanya terletak pada pembangunan fizikal atau kemajuan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan yang kukuh perlu disertai dengan pembentukan insan yang mempunyai akhlak, nilai moral dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Saudara, menyambut Maulid Rasul seharusnya menjadi ruang untuk kita memperkukuh kecintaan kepada Rasulullah dengan mencontohi akhlak dan nilai kehidupan yang baginda tunjukkan. Daripada keluarga, tempat kerja, kejiranan hinggalah kepada masyarakat secara keseluruhannya, setiap daripada kita mempunyai peranan dalam membina suasana yang lebih baik. Madani Dihayati, Ummah Diberkati bukan sekadar tema sambutan tetapi satu seruan untuk kita bersama-sama menghayati nilai murni dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai amalan. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama mendengarkan khutbah yang bertajuk Meneladani Rasulullah Membina Ummah Sejahtera. Semoga khutbah yang bakal disampaikan nanti ini dapat memberikan penghayatan kepada kita semua mengenai kepentingan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam membentuk peribadi, keluarga dan masyarakat. Baiklah saudara, bersama-sama kita nantikan di mimbar untuk mengikuti laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi langsung dari mimbar Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu.
1: Malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi

0: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah, Allahumma rabbana hada lana hadha wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadha al-shahr wa akhlif al-mi'ad. Alhamdulillah al-qail. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari yang mulia ini, mimbar menyeru para jamaah agar memberi tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, jangan tidur dengan sengaja ataupun bermain-main telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumaat. Pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah sejahtera, selari dengan tema bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah yang akan pada tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masehi, iaitulah Madani dihayati ummah diberkati. Muslimin yang dihormati sekalian, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seharusnya terhenti pada ucapan, tidak juga terhenti pada sambutan semata-mata. Tetapi yang lebih penting, hendaklah diterjemahkan melalui amalan dan kehidupan seharian kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31 yang telah dibacakan pada mukadimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjelaskan bahawa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik dalam semua bidang, dalam bidang ibadah, akhlak, kepimpinan, kehidupan berkeluarga, hubungan sesama manusia, dalam bidang politik, ekonomi, dan seumpamanya. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa taala dan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dalam apa keadaan sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sifat penyayang, pemaaf, penyabar, amanah, dan berlaku adil. Apakah kita juga memiliki sifat-sifat tersebut? Sedangkan yang dikehendaki dalam kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sifat-sifat tersebut menjadi sebahagian daripada kepribadian kita. Apakah kita telah memaafkan jiran kita? Apakah kita memaafkan kawan kita? Apakah kita memaafkan suku, kaum, kerabat kita yang pernah melakukan salah kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan baginda mendidik manusia dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Tidak melalui dendam kesumat dan dengki khianat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kehidupan sejahtera perlu dibina di atas dasar kasih sayang. Kasih sayang dizahirkan kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran, tetangga, dan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat yang kehilangan kasih sayang akan mudah dipenuhi dengan persengketaan. Budaya negatif seperti bully, fitnah, dan permusuhan. Sebaliknya, masyarakat yang menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih mudah membina kehidupan yang aman dan harmoni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepada kita dalam keadaan masyarakat majmu' yang bercampur-campur antara muslim dengan non-muslim, antara pelbagai bangsa seperti mana yang kita lalui di negeri tercinta kita ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyantuni jiran-jirannya walaupun mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni juga masyarakat bukan Islam di kalangan orang Yahudi dan orang-orang lain, malah menjadikannya satu lembaga, satu perundangan sebagaimana yang terdapat dalam Sahifah Madaniyah. Sidang jamaah Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan sebuah masyarakat bukan hanya bergantung kepada kekuatan material, tetapi ia turut dibina melalui iman, ilmu, dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya saling menghormati, saling membantu golongan yang memerlukan, menjaga hak sesama manusia walaupun berlainan agama dan bangsa, dan menjauhi perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara Muhajirin dan Ansar dalam proses al-ikha atau at-ta'akhi, mempersaudarakan mereka, malah mengikat hati-hati masyarakat muslim dan non-muslim dalam suatu negara yang mementingkan nilai-nilai keharmonian dan keadilan, supaya bersatu padu menjadi teras kepada masyarakat yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dalam satu sabda baginda yang menunjukkan bagaimana toleransi yang begini hebat, yang berasaskan keadilan, pri kemanusiaan, dan segala aspek positif yang tidak pernah dijalankan oleh mana-mana pemimpin terhadap orang yang berlainan agama dan kepercayaan dengan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian perlindungan, maksudnya orang bukan Islam yang taat setia dalam negara Madinah ketika itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal yang dibunuh itu orang bukan Islam, yang dipanggil al-mu'ahad, orang yang punya perjanjian damai. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau syurga. sedangkan baunya dapat dihidu dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis, maksud hadis riwayat Bukhari. Hadis ini kalau kita lihat, menunjukkan betapa beratnya dosa melakukan kezaliman terhadap orang yang berada di bawah perlindungan dan perjanjian, merujuk kepada orang-orang bukan Islam. Ibrahnya, keamanan masyarakat hendaklah dibina atas dasar keadilan, amanah, dan menghormati hak-hak masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, elakkan budaya fitnah, buli, keganasan, diskriminasi, dan apa saja tindakan yang boleh menimbulkan permusuhan. Kalau kita lihat, antara hikmah kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ialah banyak majlis-majlis yang menyebut kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling banyak, paling ramai disebut dan diikuti oleh umat manusia seluruh dunia. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan masyarakat yang berbeza latar belakang seperti mana yang kita sebutkan di Madinah ketika itu, dan kemudian membentuk negara yang meliputi Makkah dan Madinah selepas Fathu Makkah. Kita melihat bagaimana sebelum kedatangan Islam, masyarakat Madinah dan Makkah berdepan perbalahan dan perpecahan. Akhirnya Rasulullah mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, malah mengatur kehidupan bersama di Madinah, termasuk menerapkan sistem-sistem yang menjamin keadilan sesama manusia, termasuk terhadap orang bukan Islam. Makanya riba diharamkan secara total. Pembunuhan tanpa alasan yang wajar, tanpa kebenaran pemerintah diharamkan. Dan seumpamanya, ini semua adalah untuk membina masyarakat yang bersatu padu dengan asas keadilan tanpa kezaliman. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatur sistem masyarakat dengan termeterainya Piagam Madinah atau Sahifah Madaniyah, The Constitution of Madinah, yang mengatur kehidupan masyarakat daripada kelompok yang berbeza latar belakang, berbeza fahaman, malah berbeza keyakinan, akidah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita memang berbeza, Tuhan kamu lain, Tuhan kami lain. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Maka petunjuk ini diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sistem perundangan, perlembagaan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Semuanya ini menunjukkan bagaimana Islam menitikberatkan perpaduan di antara sesama kita dalam membina negara. Agama agama adalah pilihan masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Tetapi keadilan tidak ada pilihan. Dia menjadi kewajiban siapapun memerintah, siapapun yang memegang tampuk pentadbiran negara. Oleh kerana itu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena Maulidur Rasul ini, marilah kita menyadari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan kepada seluruh alam, kepada muslim, kepada non-muslim, kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada apa bangsa sekalipun, apa agama sekalipun, kalau mereka mengambil i'tibar daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpul khutbah di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dengan membina kehidupan sejahtera sekaligus membina keluarga yang harmoni. Teladani akhlak baginda Rasulullah, kukuhkan persaudaraan, tegakkan keadilan, hormati perbezaan, dan peliharalah keamanan. Minbar turut mengajak para jamaah sekalian agar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringan untuk kita ucapkan menunjukkan cinta kita kepada baginda ialah banyakkanlah berselawat ke atas baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyuburkan kecintaan kepada baginda, mengenali perjuangan baginda, menghayati sirah dan kepribadian baginda akan menjadi panduan dalam kita membina kehidupan yang harmoni berasaskan iman, akhlak dan kesejahteraan. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang teguh imannya, mulia akhlaknya, dan mudah-mudahan kita berdoa kita dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti insyaallah. Dengan nilai ini kita mampu membentuk ummah yang bersatu, masyarakat yang sejahtera, negara yang aman, serta diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا جماعة جمعة لكاسهي dalam memupuk kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minbar menyeru para jamaah sekalian agar bersama-sama menghayati dan menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masehi yang bakal diadakan pada 25 Ogos bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah di SICC, Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Marilah kita menjadikan sambutan ini sebagai medan untuk memperbaharui kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan ajaran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam demi membina ummah yang beriman, berakhlak dan sejahtera. Faqala Allah taala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا Kabah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Wa ala fakhamatir raisil ala tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sabah. Wa ja'alillahumma hadhil baldah wa sa'ira biradil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna albala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestine dan di setiap pelosok alam yang sedang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati luka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, peliharalah ya Allah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredhai. Allahumma ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukan hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkan pekerti kami ya Allah dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadhi al-hajat, ya mujib as-sa'ilin. Wahai Tuhan yang menunaikan doa-doa dan permintaan kami ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang kau ridai. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar kami dapat menghadirkan diri dalam salat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan salat Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Insyaallah tuan-tuan, sama-sama kita kerjakan solat sunat hajat dengan niat insyaallah bersempena kita buat ataupun menyambut sambutan Maulid Nabi SAW peringkat negeri Sabah.
1: Ya syukur alhamdulillah saudara, maka dengan itu berakhirlah sudah secara langsung solat Jumaat pada hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 21 Ogos 2026 Masihi. Saudara, khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk Meneladani Rasulullah SAW Membina Ummah Sejahtera, mengajak kita bersama-sama menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan membina kehidupan sejahtera sekaligus membina keluarga yang harmoni. Teladanilah akhlak baginda, kukuhkanlah persaudaraan, tegakkan keadilan, hormati perbezaan dan peliharalah keamanan. Di samping itu, bersama-sama kita agar sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah serta mencontohi akhlak mulianya. Saudara, untuk itu sekian saja secara langsung solat pada Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu pada hari ini bersama-sama dengan rakan setugas dari Unit Siaran Luar Radio RTM Sabah, Kais dan Syaril, serta saya Muhammad Kunrizu Ahmad selaku pengulas bertugas pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siaran langsung solat Jumaat pada minggu depan. Kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama dengan Edith. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
0: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
0: Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
3: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
4: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
5: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
6: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, jam yang terakhir untuk hari ini bersama dengan 21 Ogos 2026 dan pastinya kita akan bersama selama sejam lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar hari ini. Lagu temanya bebas dari satu tengah hari sehingga pukul 2 petang kita akan bersama dengan lagu permintaan anda. Sambil-sambil kita nantikan 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. 10.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau, menggunakan kuda

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Tiga rentung termasuk seorang wanita warga emas dalam kebakaran melibatkan sebuah rumah dua tingkat jenis tidak kekal di Kampung Darau Megatal awal pagi tadi. Turut rentung masing-masing seorang lelaki 53 tahun dan perempuan 29 tahun. Manakala seorang lagi mangsa, lelaki 34 tahun, mengalami kecederaan akibat melecur. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, 13 anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.43 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman api dijalankan menggunakan dua aliran dengan dua pancutan sumber air dari tangki jentera. Hasil pemeriksaan mendapati tiga mangsa ditemui dalam keadaan rentung. Manakala mangsa yang melecur dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Operasi tamat pada pukul 5.19 minit pagi. Program Kibaran Jalur Gemilang Merentas Lautan bukan sekadar memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah wadah menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan murid. Berucap merasmikan program, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Sulabayan, Muhammad Akram Abdul Rauf berkata, inisiatif Sekolah Kebangsaan Terusan Baru Sempurna itu melibatkan pengibaran jalur gemilang di tengah lautan yang melambangkan identiti, perpaduan dan kedaulatan negara. Jelasnya generasi muda bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, malah mempunyai jati diri, menghargai sejarah, menghormati kepelbagaian serta bertanggungjawab terhadap negara. Justru beliau menggalak semua murid memanfaatkan sambutan Bulan Kebangsaan untuk mengenali sejarah negara dan menghargai pengorbanan pejuang terdahulu. Program julung kali diadakan di Malaysia dengan penglibatan sekolah itu menghimpunkan 179 murid serta kira-kira 300 anggota komuniti dan PIB. IBG. Turut mengambil bahagian, 30 perahu terdiri 20 daripada sekolah dan selebihnya agensi keselamatan serta komuniti. Sabah FA catat kemenangan 2-1 ke atas Rajshahi Stars FC dalam aksi kedua pusingan kelayakan AFC Women's Champions League 2026-27 semalam. Dua gol Sabah datang daripada penyerang import NZ Hegima, Stars Brosat masing-masing pada minit ke-40 dan ke-80 sekaligus melayakkan Sabah FA membawa pulang kemenangan. Ketua jurulatihnya Bobby Gonzalez memuji semangat juang anak buahnya untuk mengejar kemenangan meskipun mengambil masa untuk mendapatkan rentak permainan selain berdepan kesukaran mengawal penguasaan bola. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya di Kota Kinabalu. Sabah FA kini berada di tangga kedua dengan 6 mata dalam kumpulan A, pusingan kelayakan, berkongsi mata bersama East Bengal FA, FC dari India. Kedua-dua pasukan bakal berentak pada 23 Ogos di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sukma ke-22 Selangor 2026, kontinjen Sabah terus memburu pingat emas menerusi 6 prospek yang ditempatkan dalam 4 acara iaitu renang, petang, sepak takraw dan tenpin bowling. Bagi acara renang, Chu Shin Ying menjadi prospek Sabah dalam acara 800 meter yang dijadual berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Saingan petang pula menyaksikan dua prospek wanita Sabah dalam acara triple, masing-masing dijadual beraksi pada 2.20 petang. Manakala acara sepak takraw, tiga prospek Sabah dijadual beraksi dalam acara beregu dan kuadran serta satu lagi beregu wanita. Ketiga-tiga acara itu dijadual berlangsung di arena MBSJ Puchong bermula pukul 5 petang. Acara tenpin bowling turut menjadi sandaran Sabah menerusi acara berpasukan yang dijadual berlangsung di Sunway Pyramid, Petaling Jaya antara 2.45 petang hingga 7 malam. Sabah kini berada di tangga ke-10, carta pungutan pingat dengan 13 emas, 14 perak dan 18 gangsa setakat 12 tengah hari. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi, jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masniza Awang Kecik.

0: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya, My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026, jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga. Coming up
1: next. Ya, Ekspresi Inspirasiku. Apapun, selama sejam kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar. Hari ini lagu temanya lagu bebas. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan anda. Jangan tidak bagi kesempatan, jangan risau. Minggu depan masih lagi ada. Okey, 4 jam ini bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Apapun, salam Jumaat untuk anda. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat untuk anda. Okey, manfaatkan hujung minggu anda sebaik mungkin. Dengan sebaiknya. Okey, dan apa pun mungkin ada yang bekerja besok kan, hujung minggu, selamat bekerja untuk anda. Semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Okey, dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu. Janji Dangar akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar saja nanti. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng la king nang suang, minang suang la king nang neng lopu mileng
2: Sabah FM Bagus Bah.
3: Tema Hari Kebangsaan Maka Hari Malaysia 2020 Makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ngam Latu. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Ada nafasnya untuk Bah Ngam Latu edisi hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026.
1: Nodi, sama Azian, terus kasih kawan kamu macam biasa juga sampai jam 6 petang. Nodi, sihat Nodi?
0: Oh, sihat.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Ada nafasnya untuk selalu lah, kan dia bilang jam yang pertama kita ada belajar bahasa etik. Tapi hari ini tidak ada.
1: Okey, sebab kenapa? Hari ini kita ada tetamu istimewa.
0: Betul.
1: Kita mau kasih tahu sekarang kah, ya, atau nanti?
0: Ya,
1: kasih sekarang. Okey, yang mana tetamu istimewa kami? Akan bersama dengan yang berhormat Dato' Isnin bin Haji Aliasni, Aliasni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Timbalan Pengerusi 1 Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi.
0: Betul, kita akan bersama dengan beliau sekejap sahaja lagi, iaitu 2.30 minit petang, dan pastinya kita akan ketahui lokasi pengisian dan pastinya tema juga untuk sambutan Maulidur Rasul kali ini.
1: Okey, nantikan 2.30 minit petang nanti.
0: Okey, jom kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Asnita Wenisa, Runduk.
1: Sabah FM.
0: Bagus bang.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM
2: Bagus Bang.
3: Okey, sampai FM Bagus Bah, 2.20 minit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Bahngam Laito.
4: Okey, apapun nantikan sekejap, jat lagi 2.30 minit petang. Kita ada tetamu istimewa yang akan bercakap mengenai Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini.
3: Betul, dan pastinya sama-sama kita ketahuilah di mana, bila untuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul untuk kali ini. Okey, dan untuk kamu semua juga jangan lupa untuk kamu boleh hantarkan ucapan. Sebab Maulidur Rasul ini kan lama lagi, 25 hari bulan, mungkin boleh ucapan nak Maulidur Rasul pun boleh juga, ucapan hujung minggu pun boleh juga, ucapan hari jadi untuk Ajana pun boleh juga.
4: Saya sudah limpas. Okey, kamu boleh hantar je di Facebook, di WhatsApp 0994904848.
3: Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Si Steve, Kihoi
4: Sabah FM
3: Bagus Bang.

0: Who's Bob? Ikuti Kita Cerita
1: Hashtag Kita Kongsi
0: setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan macam yang kita cakap tadi kan Azian, kita ada tetamu istimewa untuk petang ini yang mana akan bercerita mengenai dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah.
3: Apapun sekarang ini, kita alu-alukan kehadiran yang berhormat Dato' Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Timbalan Pengerusi 1 Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul. Sihat tak?
3: Bergaya. Alhamdulillah.
2: Itulah. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Sabah FM. Pastinya untuk mewar-warkan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah.
3: Betul. Dan untuk permulaanlah, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan tema sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi ini, Datuk. Silakan.
4: Terima kasih. Kedua-dua DJ kita. Sebenarnya tema sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahun ini 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masih ini ialah Madani Dihayati Ummah Diberkati.
3: Okey, itu tema untuk tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati.
2: Betul. Okey, dan setelah kita ketahui tema, kita mau tahu juga lah kan mengenai dengan tempat untuk majlis sambutan Maulidur Rasul diadakan untuk tahun ini, Datuk.
4: Bagi tahun ini sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ini kita adakan di SICC lah, Sabah International Convention Center Kota Kinabalu. Itu sambutannya kita buat. Masalah dan peralakannya kita akan bermula di Padang Merdeka.
2: Padang Merdeka.
4: Sawal pagi lah.
3: Oh, dari Padang Merdeka menuju ke SICC. Okey, lokasi kita sudah tahu. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan bila tarikh majlis sambutan Maulidur Rasul ini dilangsungkan, Datuk.
4: Sambutan ini akan kita langsungkan pada 25 Ogos bersamaan dengan 1448 Masih bersamaan dengan hari Selasa ini, minggu depan.
2: Minggu depan.
4: Selasa minggu depan.
3: Okey. 25 Ogos.
2: Hari Selasa kan. Okey, dan pastinya juga untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, kita ingin ketahui jugalah tetamu kehormat ataupun yang akan merasmikan majlis sambutan pada hari berkenaan, Datuk.
4: Ya, seperti biasa tamu kehormat kita ya, dan yang menyempurnakan peresmian sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun ini ialah oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah kita sendiri.
2: Itulah yang akan tamu kehormat dan juga akan merasmikan ataupun untuk majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah.
3: Betul. Sekali lagi mungkin kita boleh kongsikan yang akan diadakan pada hari Selasa 25 Ogos 2026. Betul. Di SICC Kota Kinabalu.
2: Betul. Betul. Baiklah, kita berhenti berehat sebentar dan selepas ini kita akan ketahui antara pengisian yang dilaksanakanlah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat negeri Sabah tahun
3: apapun
2: ini.
3: Kita dengar lagu ini bersama dengan Apis Pasha, Rasulullah, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
1: Sampai FM bagus banget, terus kembali bersama kami, Habah Ngam Latu, dan bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Isnin, pastinya merupakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri, merangkap Timbalan Pengerusi Satu Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah.
0: Okey, kalau tadi sudah pun berkongsi mengenai tema di mana, bila tetamu kehormat.
1: Betul.
0: Dan sekarang ni Dato', mungkin Dato' boleh kongsikan dengan pendengar Sabah FM pengisian sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini, Dato'. Silakan.
2: Banyak sebenarnya pengisian yang telah pun dirancang. Antaranya pertamanya lah ialah program sudah pun bermula pada 2018 yang lepas lagi, iaitu renungan sirah dan kuis. Segmen ini juga telah dilaksanakan oleh Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, iaitu penolong sesama Muiz, diadakan di konti ini jugalah. Dan yang keduanya ialah pada 19 hari bulan sehingga 21 hari inilah, pertandingan cerita sirah Nabi dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Sebenarnya program ini sedang berlangsung di Wisma Muiz, di podium di Wisma Muiz, dan yang ketiganya pada 20 hari bulan, hari Kamis kemarin, juga telah berlangsung forum Anjung At-Taqwa. Program ini sudah pun berlangsung semalam dengan dua orang ahli panel, iaitu Saibu Samah kita, Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, iaitu timbalan yang dipertua Muiz. Program ini berlangsung di Masjid Al-Falah Kepayan pada kemarin lah,
1: semalam
2: pada malam tadi, jam 8 malam.
1: Dan itu merupakan antara satu juga itu apa, forum Anjung At-Taqwa itu kan terbitan Sabah FM.
0: Betul, disiarkan secara langsung semalam.
2: Dan pada hari ini tadi diadakan majlis tahlil dan doa kesyukuran sebelum kita menunaikan solat Fardu Jumaat, yang di mana dibuat diadakan di Masjid Negeri. Dan tetamu kita tadi ialah Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Aziz Haji Noor, Ketua Menteri Sabah kita lah, bersama dengan jemaah-jemaah menteri yang lain. Dan dalam masa yang sama juga sekarang ini diadakan pemeriksaan kesihatan dan juga derma darah, yang ini semuanya berlaku di podium Wisma Muiz. Di samping program kita hari inilah, bersama dengan DJ kita, bersama dengan saya, dengan program mengenai dengan sebutan Maulidurah inilah.
1: Dan difahamkan juga itu hari esok akan diadakan program halakah di masjid ke masjid, mungkin atau boleh kongsikanlah juga pada pendengar.
2: Oh ya, bermula daripada besok 22 hari bulan Sabtu, kita ada program halakah dari masjid ke masjid. Halakah ini dengan kata lain dia ziarah lah, menziarah masjid dan surau sebanyak 10 buah masjid sekitar Kota Kinabalu dan juga Putatan. Jadi berapa buah masjid sebagai contoh lah yang akan diziarah ini. Mangkali salah satunya Masjid Al-Kausar di Kampung Tanjung Aru Lama, dan keduanya Masjid Nahdlatul Ilmiah Taman Sempelang, dan yang ketiga Masjid Keriah Kampung Sembulan, yang keempat Masjid Jami' Kampung Likas, dan yang kelima Masjid Al-A'la Kampung Lukob, ini di Sepanggar lah. Dan ini antara lima lagi, dan lima lagi ada akan kita maklumkan lah. Ini adalah program kita untuk ziarah masjid, masjid dan surau di sekitar Kota Kinabalu dan juga Putatan.
1: Dan pastinya satu lagi cara yang akan pastinya mengimarahkan lagi sambutan kali ini, iaitu perarakan. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikanlah kepada pendengar perarakan kali ini, seramai berapa peserta dan mungkin terbuka kepada beberapa kategori, Dato'?
2: Sebelum itu saya ingin maklumkan juga bahawa perarakan kita akan bermula pada 25 Ogos lah. Hari Selasa itu seawal pagi, jam 6 pagi. 6 pagi ya, bertempat di Padang Merdeka lah, Kota Kinabalu, di mana perarakan akan melibatkan lebih 93 kontenjen yang mana dia akan di apa ni diikuti ataupun disertai oleh kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, agensi-agensi dan juga juga community setempat lah dan ataupun NGO-NGO. Jadi sebanyak 93 kontenjen yang telah pun mengesahkan menyertai kita pada 25 Ogos ini pada Selasa pagi.
1: Dia melibatkan seluruh Sabah lah, kan?
2: Seluruh Sabah, ya. Seluruh Sabah.
0: Kategori dia, Datuk? Untuk perarakan?
2: Dia ada 4 kategori. Satu kategori antara jabatan dan kementerian. Kedua, sekolah-sekolah rendah. Dan sekolah rendah, maksudnya sekolah rendah dan sekolah menengah lah. Dan yang ketiganya adalah agensi, ya. Agensi kerajaan. Dan juga yang keempat ni adalah NGO ataupun NGO, pertubuhan, community, komunitas setempat. Nah, jadi inilah 4 kategori ini yang akan kita nilai nanti.
0: Lepas itu ada pertandingan kontingen terbaik dan teramai.
2: Betul. Kita akan pilih lah kontingen seperti biasa. Spanduk ini memang gitulah. Pertandingan spanduk lepas itu ini kontingen ini antara ini memang kita cari yang teramai lah. Ramai dan yang terbaik lah.
1: Terbaik,
2: mungkin
1: betul.
2: Yang terbaik itu dinilai dari macam-macam. Mungkin
1: pakaiannya,
2: mungkin caranya, susun aturnya lah, dan macam-macam. Jadi itu terpulang kepada kita punya juri lah yang menilainya nanti.
0: Okay, 25 Ogos perarakan untuk nilakan. Mungkin pengisian lain dah tu untuk 25 hari bulan tu?
1: Majlis Perhimpunan tu.
2: Okay, pada kita sebenarnya daripada pada 25 itu perarakan kita bermula daripada 6 pagi. Kita menuju berkumpul. Setelah itu kita terus menuju ke SICC lah. Di situ kita berhimpun dan programnya di situ di mana situ bermacam-macam antaranya kita ada ceramah khas. Ceramah ini akan disampaikan oleh penceramah yang tidak asing lagi, yaitu Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Dan seterusnya apa ni bacaan Al-Quran. Ini biasalah dari bacaan Al-Quran daripada kori jemputan kita, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Johan, beliau ni adalah Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2025, tahun lepas lah. Di samping itu juga kita akan ada menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul. Dua kategori lah, lelaki dan juga perempuan.
1: Itu antara pengisian yang akan berlangsung sepanjang dan juga pada hari kejadiannya, Datuk. Dan apanya sebelum mengakhiri apa ini petang ini temu bual, pesanan ataupun harapan Datuk untuk mereka yang mendengarkan Sabah FM ketika ini.
2: Okey, bagi pihak jawatan kuasa, saya berharap agar pendengar semua dapat meluangkan masalah dan bersama-sama hadir menyemarakan syiar Majlis Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah, rasman dengan tahun 2026 Masih di pusat konvensyen antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dan juga saya menjemput orang ramai, bolehlah menyertai perarakan. Di mana kita akan jangkakan lebih 10,000 orang akan menyertai perarakan ini, dan saya menjemput kepada orang ramai walaupun tidak mana ikut mana-mana kontingen dan sebagainya, matlah serta menyertai kami. Perarak, bawalah keluarga, bawa anak-anak, supaya kita mengimarahkan, menyemarakkan lagi sambutan Maulid Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam ini, supaya sambutan ini akan dapat dikenang kepada masyarakat kita seluruh Sabah ini.
1: Betul.
0: Insyaallah. Okey, apapun sekali lagi kita terus mengajak pendengar-pendengar kita untuk terus sama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah yang akan diadakan pada hari Selasa 25 Ogos bertempat di SICC Kota Kinabalu.
1: Okey, dan sekali lagi terima kasih untuk Yang Berhormat Dato' Isnin bin Haji Aliasni, merupakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri merangkap Timbalan Pengerusi 1 Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah, kerana sudi bersama kami di Sabah FM dan juga menguar-uarkan dengan sambutan kali ini, Datuk.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: InsyaAllah, Datuk, kita jumpa di SICC. InsyaAllah.
2: Okay,
0: Datuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Bang Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan pastinya di jam yang kedua sudah azian. Dan kita mau kasih kongsilah kita punya topik santai untuk hari ini. Maklumlah, esok kan hujung minggu.
2: Iya, Sabtu sama Ahad. Jadi kami mau tanya kamu lah, kamu kongsi sama kami. Cuti hujung minggu nih, kamu nih jenis yang duduk di rumah ataupun pi jalan-jalan. Ada orang di rumah aja lah, penat lah kerja Isnin sampai Jumat. Jadi ujung minggu mau rehat.
1: Ataupun ada yang bilang ikut perancangan. Ataupun ikut mood. Kadang-kadang juga begitu kan. Bukan abang mood lah.
2: Kalau saya tengok hari bulan. Kalau macam lepas ngam-ngam 25 hari bulan, 26, 27 mungkin keluar lah. Tapi kalau sebelum tu di rumah saya lah.
1: Paham?
2: Awak macam mana?
1: Paham? Saya pula memang jenis yang duduk rumah sebenarnya.
2: Oh, bagusnya.
1: Kecuali kalau memang ada perancangan, memang akan keluar. Tapi kalau dia bilang memang tidak apa-apa perancangan, mood dia memang di rumah saja. Memang jenis yang malas keluar hujung minggu.
2: Kalau macam contohlah, tiba-tiba kawan membawa, Nadi, yuk keluar dulu kejap ke sekolah saya pergi beli barang.
1: Tengok tujuan dia apa?
2: Tengok wayang.
1: Berapa lama? Berapa lama kita mau keluar ini?
2: Tengok wayang.
1: Kalau dalam setakat 1-2 jam mungkin boleh lah. Tapi kalau dari
2: mana pagi, puas 1-2 jam berjalan petang,
1: kita mau meriah tuh hujung minggu.
2: Bergantunglah juga kan.
1: Bergantunglah sebenarnya. Oke, okay, jadi keadaan. Kamu macam mana? Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun
2: kamu hantar WhatsApp 0194904848.
1: Oke, okay, jom kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini, lagu daripada Elia Guntabit, Upus tuh.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk hari ini 21 Ogos 2026, sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah dalam pukul 3.33 minit petang nanti. Dan apapun, terima kasih untuk anda semua dan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang ketiga. Okey, apapun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita, pastinya Norzita yang sempat datang ke Sabah FM,
2: betul,
1: kan?
2: Norzita dan juga Arneh Jauh Nodi dari Beaufort yang bawakan kita sesuatu oleh-oleh.
1: Oleh-oleh, terima kasih banyak-banyak.
2: Murah rezeki.
1: Okey, dan apapun dia bilang tadi, saya tanya, balik terus balik Beaufort tadi. Dia kan dari Beaufort. Iya, nanti ikut kereta api jam 5, dia bilang.
2: Sekarang lagi tu. Jam 4:05 minit. Okey, semoga semuanya lancar dan selamat sampailah ke Beaufort.
1: Betul. Okey, sekali lagi terima kasih untuk anda. Alright. Okey, untuk kamu semua jangan lupa komen-komen cerita kita untuk ini petang, cerita pasal hujung minggu.
2: Okey, kamu kalau hujung minggu ni jenis yang duduk di rumah ataupun mau jalan?
1: Oh, betul.
2: Saya sudah penat kerja Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu saya mau jumpa kawan-kawan saya. Inilah masanya.
1: Betul. Ataupun memang asal hujung minggu memang berjalan saja kerja dia. Asal ujung berjalan saja.
2: Yalah bah, mau tengok berapa ribu langkah. Itu sebenarnya motif. Mau kasih capai 10,000. Kalau Sabtu ah tak sampai. Okey, kita ada si Rosie William Z di Inanam. Kalau saya macam biasa, saya dan suami pergi pagi minggu pergi sarapan. Lepas tu pergi Mindahu. Apa itu Mindahu?
1: Pergi
2: berkebun.
1: Berkebun lah.
2: Di kebun santai-santai. Sabah FM bagus bah.
1: Okey. Si Main Emma dia bilang saya jalan makan bakso, asal bakso sama geng, dia bilang. Memang kuat berjalan lah hujung minggu kan. Ayalah hujung minggu waktu yang terluang.
2: Ui, masih typing lagi dan apa. Okey, si Muhammad Khairul Fadli, kalau saya cuti hujung minggu lepak di rumah aja. Jarang mau berjalan. Kecuali betul-betul mau bawa anak-anak ja, tapi memang selalu di rumah hujung minggu. Penat sudah bah, dia bilang hadap jam dari hari Isnin sampai Jumaat. Jadi hari Sabtu di rumah aja lah. Penat sudah saya mau tengok kereta-kereta yang ada ni.
1: Apa saya paham orang yang apa ni, seorang pemandu ni yang kalau mungkin yang dia punya pasangan mungkin tidak boleh bawa kereta. Kau sudah pergi kerja hari Senin sampai hari Jumat, lepas tu jam itu semua, lepas tu Minggu tiba-tiba lagi pasangan mungkin. Mari kita pergi kedai. Kau boleh kau drive sendiri gitu. Kadang-kadang ada yang gitu tu, kan? Paham perasaan dia tu.
2: Paham.
1: Tapi itulah tanggungjawab.
2: Ya, saya paham. Saya pun paham juga. Saya paham. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun, kita mau layan lagu lagi.
1: Lagu daripada Emma Suhaimi, Tersakiti.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
4: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
0: janji dangar,
1: Sabah FM,
0: Bagus Bah.
2: Okey, Sabah FM Bagus Bah, lagu tadi lagu daripada Lady Gaga, Alejandro.
3: Okey, 4.17 minit petang. Terus lagi komen-komen tajuk ini petang, cerita pasal cuti hujung minggu. Kamu biasanya duduk di rumah diam-diam ataupun berjalan-jalan?
2: Berjalan-jalan, betul lah. Kadang-kadang kan itulah bila kita nampakkan ada satu macam family memang terus berjalan. Sebab satu mungkin mau bawa dia, kesian bah budak-budak satu minggu sudah menunggu di rumah dan dia dibawa jalan. Kadang-kadang itulah. Demi kegembiraan anak-anak.
3: Ya, kita ada si Zulaika. Kalau saya hujung minggu di rumah aja, penat. Isnin Jumaat hantar anak pergi sekolah. Puas sudah berjalan masa dulu. Kecuali ada suami di rumah, dialah yang rajin bawa berjalan. Sebab saya malas mau bawa kereta, dia bilang.
2: Paham perasaan anda. Itulah. Kalau kawan saya tu kan bagus setiap hari ambil lesen hari itu, dia bilang.
3: Tak boleh.
2: Tapi terpaksa. Kena juga
3: antara anak sekolah.
2: Betul.
3: Okey, kita baca lagi.
2: Satu lagi.
3: Si Marsah dia bilang, kalau saya lah kan hujung minggu bagus lagi diam di rumah. Kecuali tiba-tiba suami ada perancangan lain. Sebab saya lebih suka diam di rumah daripada jalan-jalan. Apalagi cuaca yang panas ni tidak baik untuk kesihatan.
2: Betul.
3: Kalau di rumah tu ada aja kerja yang boleh dibuat. DJ, terima kasih.
2: Betul kan, macam kemarin kan hujan pagi tu, lepas tu hari ini panas. Mami saya pun kan tadi dia WhatsApp dalam grup family yang, itu jamuran dia punya kuman mati sudah, terlalu panas betul.
3: Ada saya nampak satu konten kan, kenapa ini berbagi-bagi kah, kita sudah matahari satu rang satu, dia bilang terlalu panas.
2: Banyakkan minum air. Okey, alright, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini.
3: Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah.
2: Dan SOGDC Jetama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogip.
3: Okey, nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
2: Kita ada lagu daripada Farouk dan juga Eliana, cantik sekali.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

Okey, sampai FM bagus baju terima kasih yang terus bersama kami. Hadana sekarang pukul 4:48 minit petang. Okey, hadana untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Dan jangan lupa juga untuk terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Okey, yang mana hujung minggu kamu macam mana? Kamu lebih suka berada di rumah ataupun keluar berjalan-jalan? Maklumlah, esok lusa hujung minggu. Jadi mungkin ada yang sudah perancangan yang kamu rancangkan. Jadi kamu boleh komen-komen macam biasa di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami, okay? Dan kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu ini, lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Sabah FM, bagus bah.

0: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
5: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, ya, ya.

0: Yo, saya Meiti. Saya mendengarkan Sabah FM. Bagus bang.
1: Kau perlu pusing, pusing, pusing, pusing, pusing.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Bagus bang.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami sebelum pukul 5.24 minit petang. Dan pastinya juga untuk jam yang terakhir, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang.
2: Okey, ini petang cerita pasal hujung minggu. Kamu biasanya jalan-jalan ataupun duduk di rumah. Penat bah. Hujung minggu mau berehat. Okey, kita ada si Zita Bali. Oh, dia bilang,
1: ini kami tengah berusaha-berusaha. Dia bilang, kan ada acara esok, Festival Insania Asrama Sekolah Harian Peringkat Negeri Sabah 2026 di SMK Western. Dia bilang, Western. Kami staff di kantin, bos kami si Rozaima. Dia bilang, staff kerja si Zeta, Rina, Wekina dan juga Acin. Semangat kerja ya, nanti bos bagi bonus kerja lebih masa.
2: Wow, bestnya. Okay. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita mau tengok dulu siapa lagi yang komen aktiviti dorang untuk ujung minggu, jalan-jalan ke ataupun diam-diam di rumah. Si Apple White 6 bilang, saya mengikut keperluan. Mengikut perlu. Kalau bekalan habis, pergi tamu Ahad Sabindo Tawau, banyak makanan harga berpatutan.
1: Bila sebut pasal apa ni, pergi tamu di Tawau tu kan, saya terindu dengan itu.
2: Apa
1: tu, kuih bulan kita panggil tu.
2: Terang bulan.
1: Terang bulan.
2: Dia bukan tamu je, Nodi, dia hari-hari ada.
1: Ya, dia punya kacang pun banyak.
2: Kita boleh request sebanyak dia punya kacangnya, bang.
1: Di tetap

0: kredit gitu.
1: Tidak, macam tidak. Selain terang bulan, dia punya martabak.
0: Iya, martabak lagi. Aduh.
1: Kok boleh lagi? Bolehkah Bang, saya mau sambal dia yang sambal sayap ayam?
0: Oh, begitu lah. Bukan bawa orang Tawau coba ini pergi membeli.
1: Tapi sekarang kau tahu sudah, pasti kalau kopi Tawau sendiri satu orang bolehlah.
0: Jadi ada kedai kan mungkin yang tertentu, mungkin kedai-kedai
1: boleh.
0: Lain. Boleh. Enggak ada sayap kami, sambal sayap kami
1: ada
0: ini.
1: Aja ada aja tuh. Dorang akan apa berusaha juga untuk memenuhi keinginanmu.
0: Oh, itulah orang Tawau best dia bilang.
1: Hey. Tawau. Okay.
0: Alright, jom kita berhibur lagi. Kamu boleh lagi terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kita dengar dulu gandingan Ultimate. Salam Music dan DJ Faz Bangkit.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bambang Ngam Latu.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam Latu. Janji dengar.
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
3: Wow, kita punya destination. Kita punya destination nanti ni. Kalau kita mau, okay, tempat yang kita mau melancong nanti ni. Dulu kita mau pergi Hawaii kan?
5: Macam okay, berapa tahun sudah itu, Beb?
3: Tidak jadi. So sekarang ni kan kita mau pergi tempat yang sejuk.
5: Lain macam dia tahu.
3: Ya, itulah. Kita mau pergi Iceland.
5: Wow.
3: Iceland. Okay. Sebab kenapa? Okay. Iceland adalah negara, satu-satunya negara yang tidak ada nyamuk. Kan kita punya kulit sensitif. Jadi kan kita dua ni memang ngamlah di Iceland, okay?
5: Dan juga seketara bahasa.
3: Jadi
5: itulah. Mungkin juga tempat tu sejuk kali.
3: Betul. Oh,
5: okay.
3: Dan saya rasa lah kan, kalau macam dulu yang masa kita sama-sama di UK tu, kan macam tidak punya muka kita kan.
5: Oh ya, baru saya ingat. Tapi janjau ketara kita pergi UK. Oh ya, Iceland tidak nyamuk.
3: Ya, itulah.
5: Mungkin menarik. Okay.
3: Ya.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu 5.37 minit petang. Ada yang ambil apa ini apa? Kesempatan lah kan bergerak terus balik kampung. Ada yang mungkin mau balik kampung. Jadi pastinya kita mengharapkan mereka selamat sampai ke kampung lah. Untuk minggu 2 hari cuti.
2: Lepas tu hari Isnin kerja, hari Selasa cuti. Maulidur Rasul. Ada orang alang-alang lah hari Isnin tak cuti sama bos.
1: Oh betul juga.
2: Boleh cuti 4 hari.
1: Oh 4 hari terus. Oh betul betul betul. Sebab hari Selasa tu cuti umum kan. Okey. Alright, terima kasih kawan kita di sini si Bulontong. Dia bilang duduk rumah sejak.
2: Okey. Si Puan Mil di Labuan, selamat petang. Kalau saya masa ujung minggu tu ada free, masa itulah bersantai, jalan-jalan bersama keluarga.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oh, sepatu rodaku kata. Okey, terima kasih untuk Puan Mil. Lagi kita ada si Jebek. Dia bilang sepatang DJ, dia bilang tengok duit poket juga. Kalau kering bos di rumah aja lah. Dia bilang kalau mau keluar pastinya duit poket kena ada kan. Dia bilang betul.
2: Kami sama lah. Kalau macam sekarang nih, minggu ni enggak lah kali. Tapi mungkin minggu depan
1: ada perancangan sudah lah.
2: Ada manis-manis sudah.
1: Okay, lagi si kita Jessica. Ada si Jessica.
2: Lebih baik jalan-jalan, boring di rumah aja. Dia bilang
1: betul. Iyalah, mungkin kadang-kadang orang sudah yang kerja keras kan, Isnin sampai Jumat. Jadi ujung minggu tu masa untuk dia bilang mau kasih relax tension.
2: Lagi satu mungkin dengan izin reward diri. Penat bahas saya kerja, dia bilang. Jadi saya mau jalan-jalan, saya mau shopping lah.
1: Tapi kita berbalik kepada macam si sebab cakap tadi si Jebek tu lah, poket kena ada isi lah.
2: Iya.
1: Tapi iyalah, kalau nggak mau dia bilang kita menikmati pemandangan aja lah, kan?
2: Ya, kalau ada adalah, kalau tiada tidak apalah.
1: Gitu. Okey. Kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada kumpulan Spice Girl.
2: Wannabe. Sabah FM.
1: Terus bang.

0: Bah, ngamlah tu. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah
2: FM. Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bahngam Latu.
1: Bahngam Latu lagu tadi, lagu daripada Sufian Zuhaimi, Menggenggam Bahagia.
2: Okey, apapun terima kasih untuk kawan-kawan yang berkongsi orang punya aktiviti hujung minggu. Ada yang jalan-jalan, ada yang pergi tamu, ada yang di rumah. Macam Nodi di rumah lah kan besok.
1: Betul. Di rumah saja. Okey. Apapun terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Terima kasih juga untuk kawan lama saya.
2: Siapa?
1: Oi, si Jam.
2: Kenapa?
1: Oi, lama sudah tak jumpa dia.
2: Oh,
1: gemuk ya? Sekali dia tu.
2: Tapi macam nampak dia punya status dan aktif durian.
1: Durian
2: ah. Ya, mungkin di kampung dia, kebun dia memang meriah sudah durian kan.
1: Itulah tu, last sudah dia bagi kemarin.
2: Bilang lama nak jumpa.
1: Dia memang dah jumpa, jumpa bapaknya saja.
2: Oh, jumpa beliau.
1: Jumpa beliau saja lah. Bapak terima kasih dengan titipan.
2: Sebidang kah?
1: Ya, dengan titipan bilang buah yang terakhir.
2: Oh, terakhir sudah. Tak sempat dah saya nih.
1: Memang dah sempat lah.
2: Dah pada Jam next time lah.
1: Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Berapa bulan lagi ya musim durian?
2: Kan sekarang musim.
1: Oh, iyalah selepas ini, Pak.
2: Enggak tahu lah
1: kan. Banyak tuh, banyak tuh pokoknya.
2: Ya, besar kebun dia.
1: Besar kebunnya nih.
2: Mau puji-pujilah
1: mato. CEO yang menyamar.
2: Apa tuh yang video dia tuh, lagu dia?
1: Apa?
2: Yang orang kasih jadi bunyi-bunyi tuh, Pak. Dia adalah CEO.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih untuk kamu semua. Selamat berhujung minggu. Pastinya untuk hari esok, semoga hujung minggu penuh dengan aktiviti bersama keluarga. Ada yang mungkin pergi berkelah kan? Cuaca sekarang pun bagus. Hujan pun memang sangat jarang-jarang lah. Jadi sesuai untuk bawa budak-budak berjalan-jalan.
2: Betul. Oke, okay. Sekali lagi terima kasih untuk kamu semua. Lepas ni simfoni tetap di hati bersama dengan DJ Ella.
1: Betul. Okey, jadi kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Ezlin, Hai Hai Bye Bye, dan juga lagu ini. Rendang?
2: Rendang.
1: Rendang.
2: Bukan rendang, adalah rendang.
1: Rendang.
2: Rendang daging. Ini rendang tak berbuah rendang. Bersama dengan Dato' Hathan.
1: Dan jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita mulakan petang ni dengan lagu penuh semangat patriotisme, Aku Berjanji, kan? Semoga kita semangat petang ni biarpun sudah petang. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang telah layan Sabah FM di awal pagi lagi hinggalah ke waktu ini. Dan terima kasih kepada Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi dalam segmen Bangam Lai Tu Janji Dangar. Hari ini 21 Ogos 2026, hari Jumaat. Bila sebut saja hari Jumaat, senyum sampai ke telinga. Sebab apa? Sebab esok hujung minggu. Okey, baik. InsyaAllah hari ini Ella akan menemani perjalanan waktu anda hingga pukul 9 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ini, bila kita imbas kisah dalam Al-Quran, kita dapati rupa-rupanya ya yang namanya iblis, ampun maaf nih, yang namanya iblis ini sudah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika diusir, ketika sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis ini buat perjanjian sama Allah, tahu, jangan kita main-main ini. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Apa bilang iblis? Ini kisah ini Allah taala rakamkan dalam surah Sad ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ صَدَقَ اللَّهُ. Iblis berkata, demi keagungan dan keperkasaanmu, demi keagungan dan keperkasaan Allah nih maksudnya, aku bersumpah, kata iblis, akan merayu semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Terhadap mereka, kata iblis, aku tidak memiliki kekuasaan apapun. Allahu Akbar. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan main-main. Iblis buat perjanjian dengan Allah dan dia menggunakan keagungan dan keperkasaan Allah sendiri sebagai sumpahnya. Pintar juga iblis nih, bukan calang-calang ini. Dia menggunakan keagungan dan kekuasaan Allah, dia bersumpah. Atas nama kebesaran keagungan Allah, dia bersumpah untuk merayu, untuk memujuk, dalam arti kata yang mudah, untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Tapi kata iblis, hanya satu golongan saja yang tak dapat ditembusinya. Siapa dia yang tak dapat tembusinya? Yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepadanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, pengakuan iblis ini Allah catat pula dalam ayat seterusnya, 83 juga surah Sa'ad. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu Akbar. Dia boleh rayu, dia boleh pujuk, dia boleh sesatkan, dia boleh kasih gelincir hamba-hamba Allah Ta'ala ni menggunakan kekuasaan yang Allah pinjamkan sama dia itu. Ya, hakikatnya iblis juga tidak berkuasa, tapi dia bersumpah di hadapan Allah. Wahai Allah, demi kekuasaanmu, demi kebesaran keperkasaanmu, aku akan sesatkan hamba-hambamu ini. Kecuali siapa? Yang mukhlasin. Sahabat pendengar yang mulia, apa makna mukhlasin? Ini dibahas oleh ulama-ulama sufi kita, ya, para muallim kita, tuan-tuan guru kita, masyaikh kita. Apa dia? Tingkat pertama disebut mukhlisin, yakni mereka yang berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Buat apa saja supaya ikhlas kepada Allah. Sedangkan mukhlasin adalah mereka yang mendapat anugerah ikhlas atau diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam erti kata yang lain, saat melakukan ibadah tidak mengharap apa-apa melainkan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa raganya, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih. Nah, untuk dapat ikhlas, untuk dapat mukhlas, ini mesti ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mengharap redha, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi bagi ibadah seorang hamba. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, jangan kita lalai nih. Iblis sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kita. Maka saat melakukan ibadah, jauhi unsur-unsur syirik kepada Allah. Bersihkan segala amal pekerjaan kita, biar semuanya itu bermuara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tipu daya iblis ini, insyaallah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Bagi anda yang sedang dalam perjalanan pulang ketika ini dan sedang memandu, pandu dengan tenang dan semoga perjalanan pulang anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.28 minit petang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

0: memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Adin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Maryam bermula ayat 12.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar. Peribahasa ini membawa maksud dan mengingatkan kita tentang sikap manusia yang mudah nampak kesalahan orang lain tetapi sukar mengakui kesalahan sendiri. Kadang-kadang kita ni begitu cepat memberi komen apabila orang tersilap, kan? Kita nampak kelemahan, kekurangan mereka, malah ada juga yang terus menghukum berdasarkan satu kesilapan. Tolonglah, sebelum kita menunding jari kepada orang lain, cuba kita lihat dulu diri kita sendiri. Tak ada manusia yang sempurna, kan? Jadi dalam erti kata lain, kita juga pernah tersilap, pernah mengecewakan orang, dan mungkin pernah melakukan sesuatu yang tanpa kita sedari telah melukakan hati orang lain. Jadikan peribahasa, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar, sebagai tanda peringatan buat diri kita sendiri. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati ya. Baiklah, nak kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya pada malam ini Jumaat 21 Ogos 2026, yang mana cuaca pada sebelah malam ini tiada hujan dan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan bagi anda yang bertujuan untuk keluar malam ini, keluar seorang ke, keluar ramai-ramai ke, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat yang ingin anda tuju. Mana tahu anda tengok ini tiba-tiba hujan pula kan? Jadi sebelum keluar tu pastikan keadaan cuaca di tempat yang anda ingin pergi. Dan jika anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, kan? Bolehlah kongsi dengan kami di Sabah FM dengan nombor 019-490-4848. 019-490-4848. Biarpun anda nun jauh di sana, Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
6: Allahu Akbar.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Sabah FM Bagus Bah kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, dan sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Cepat betul masa berlalu kan. Baik, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 akan diraikan serentak pada 31 Ogos 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan sambutan pada tahun ini turut memberi penumpuan khusus kepada golongan muda serta semangat perpaduan dan pembangunan menyeluruh di negeri Sabah. Dan sebanyak 180 kontinjen dijangka menyertai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini. Pastinya anda antara peserta kontingen pada hari tersebut, ya. Okey, baik, tanya, dan kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, suatu masa dulu kita pernah berada di satu fasa yang sangat sederhana. Tak banyak yang kita ada, tapi hati kita begitu bahagia. Tak banyak yang kita fikirkan selain bagaimana mahu menghabiskan hari bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Dan masa berlalu, kita pun berubah. Ada yang masih bersama, ada yang hanya tinggal kenangan. Namun setiap kenangan itu tetap ada tempatnya dalam hati kita. Betul tidak? Okey. Kadang-kadang bila teringat semula, kita tersenyum sendiri kan. Kadang-kadang tu bila berhayal, bila termenung, kita ingat masa lalu kita. Okay. Tetapi kerana bersyukur pernah, bukan kerana mahu kembali ke masa lalu tu, tapi kerana bersyukur pernah melalui hari-hari yang begitu indah. Kerana akhirnya kita sedar masa lalu mungkin tidak boleh kita ulang, tetapi kenangannya akan sentiasa hidup dalam ingatan. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belut.
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ya, simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.24 minit malam. Kemana tujuan anda malam ini? Santai-santai di rumah ataupun sedang makan di luar bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan teman-teman? Mau juga tahu. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan Facebook Sabah FM Bagus Bah, yang mana kita ada rukayah mereka. Katanya, selamat bersiaran, selamat malam buat Nora Shikin, James Pengiran, Eagle Beluntung, Ibrahimat Akib Latif Putra, CMS, macam-macam nama kawan-kawannya ni. Alice Raymond, Bunda Tantari dan Mas Merah, terima kasih katanya. Baik, kepada Beluntung juga, katanya tetap di hati, segmen simfoni tetap di hati, terima kasih. Dan selamat hari Jumaat yang berkah ni buat rakan-rakan. Dia ada Tantari, Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novella, Ezora Tavia, Alice Raymond, Nurzita, Rukaya, ramai kawannya. Alhamdulillah. Dan katanya, dan semua pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Okey, terima kasih. Dan kita dengarkan lagu ini hanya di Mercu Sabah FM Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
2: Ha, Siau.
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyah.
6: Dan saya, Tuju Jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Ya, Sabah FM Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.36 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat. Kan? Mau juga sudah sakit tapi mau juga kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah. Beri ruang untuk tubuh kita dan fikiran kita untuk pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja, tanggungjawab dan impian sampai kita terlupa bahawa diri sendiri juga perlukan perhatian, kan? Siapa lagi mau jaga diri kita sendiri kalau tidak kita yang jaga hati dan perasaan kita? Okay. Baik, kesihatan itu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan jaga diri kita, minum air secukupnya. Dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun pergi terus ke klinik yang berhampiran. Dan semoga yang sedang sakit, yang sedang tidak sihat hari ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Saya Nio.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Alhamdulillah, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, macam biasa pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai pula sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan ingat kata-kata hari ini, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tidak sedar. Jangan terlalu menghitung kekurangan orang lain sehingga kita terlupa menghitung kekurangan diri sendiri. Kerana mungkin orang lain nampak arang di muka kita, kan? Sedangkan kita sendiri tidak menyedarinya. Oleh itu, kita perbaiki diri kita sendiri tanpa menilai kekurangan orang lain. Buat anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Baguslah.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Pulau Sabah, walaupun perundukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Macam biasa, bertemu lagi kita dalam segmen Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2020. Enam. Okey, apapun terima kasih Elah Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu dan jangan lupa selitkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu sepanjang hujung minggu. Okey, WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus, ini dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Itu dia lagu daripada Imran Ajmain, Selamat Ulang Tahun. Okey, itu tadi lagu permintaan daripada si Zafira. Okey, ngam-ngam lagi ulang tahun buat si My Princess Rosie dengan ucapan selamat ulang tahun sayang, dan tahniah telah mencapai sasaran menjadi student dekan di USM Pulau Pinang. Selamat berkonvo. Itu ucapan dari si Zafira. Jadi kalau kamu orang ada ucapan birthday kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ataupun selamat pertunangan, kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan. Terus WhatsApp di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Pamungkas, Kemarin Sabah FM. Bagus, Pak.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang sudah pun pukul 9.43 minit malam. Okey, jadi macam biasa kami akan terus kongsikan macam-macam info terkini sama ada di dalam dan juga luar negara. Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kedudukan pingat dan juga kedudukan sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana Selangor masih lagi mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 151, yang mana pingat emas 57, pingat perak 51, pingat gangsa 43. Okey, diikuti dengan tempat kedua Terengganu dengan kutipan pingat sebanyak 92, pingat emas 34, pingat perak 32, pingat gangsa 26. Tempat ketiga wilayah persekutuan, okey, dengan kutipan pingat juga 92, emas 31, perak 31, gangsa 30. Memang bergigitlah dengan Terengganu dan juga merebut tempat kedua ni. Okey, Sabah berada di kedudukan ke-8 dengan kutipan pingat sebanyak 57, pingat emas 20, pingat perak 17, pingat gangsa 20. Okey, untuk hari ini adalah update terkini yang kami boleh kongsikan kepada kamu, kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026. Nanti kami akan update kamu dari semasa ke semasa. Setiap hari kami akan update pingat dan juga kedudukan untuk Sukma Selangor. Yeah!

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

sebentar lagi berita Sabah FM. Baguslah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Universiti Malaysia Sabah UMS komited memastikan kepelbagaian bahasa terus dipelihara. Naib Chancellor UMS Prof. Datu Dr. Kasim Mansur berkata, bahasa bukan sekadar sistem komunikasi, sebaliknya menjadi wadah sejarah, identiti ilmu, budaya dan warisan masyarakat. Perkembangan teknologi turut membuka peluang lebih luas untuk komunikasi dan kerjasama rentas sempadan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan 5 International Conference on Language, Linguistic and Society di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB UMS Kota Kinabalu. Persidangan itu menjadi platform sarjana, pendidik, penyelidik dan pembuat dasar untuk bertukar pandangan mengenai isu bahasa semasa. Sementara itu, Dekan PPIB UMS, Profesor Datu Dr. Ismail Ali berkata, persidangan itu mencerminkan komitmen UMS meraihkan kepelbagaian bahasa serta melindungi warisan linguistik khususnya di Sabah. 70 peserta tempatan dan antarabangsa dari China, Hong Kong dan Nigeria menyertai persidangan itu dengan 65 kertas kerja dibentangkan. Bekalan barangan kawalan di kawasan luar bandar Merotai dan jeti CIQ Lama Tawau berada pada tahap mencukupi. Hasil pemantauan dan pemeriksaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, dua pasukan penguat kuasa digerakkan bagi memastikan bekalan keperluan pengguna sentiasa mencukupi selain pematuhan peniaga terhadap peraturan ditetapkan. Sebanyak 45 premis pasar raya dan kedai runcit diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati tiada aduan berkaitan kehabisan stok manakala tanda harga dipamerkan dengan jelas. Alat timbang dan sukat yang digunakan bagi urusan perdagangan juga didapati masih dalam tempoh tentu sah yang sah. Dalam masa sama, KPDN mempergiat advokasi berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khususnya kepada kenderaan dan sektor yang layak. Usaha itu bagi memastikan subsidi diesel disalurkan kepada golongan sasaran selain mengelak ketirisan dalam pengagihannya. Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS meraih dua gelaran Johan sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah dan Mahrajan Kesenian Islam peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 1448 Hijrah 2026, iaitu acara Marhaban dan Berzanji serta Nasyid kategori lelaki yang berlangsung di Kota Kinabalu. Kejayaan itu membuktikan kesungguhan, bakat dan komitmen mahasiswa ITKAS dalam mengembangkan potensi diri menerusi bidang kesenian Islam. Majlis Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins yang itu turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Datu Mokhtar Rapok dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah sekaligus menerima penghargaan warga ITKAS. Jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula 12.30 hari tadi. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dalam kenyataan memaklumkan pemasangan jambatan sementara di lokasi berkenaan telah siap sepenuhnya dan kini selamat digunakan oleh orang ramai. Bagaimanapun, kenderaan berat seperti trailer, lori kontena, bas persiaran serta kenderaan yang melebihi berat 5 tan dan mempunyai ketinggian melebihi 2.5 meter tidak dibenarkan melalui jambatan tersebut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas serta peraturan yang dipasang di kawasan jambatan bagi memastikan perjalanan yang selamat dan lancar. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12 tengah malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, kalau kamu ada lagu favorite, lagu permintaan malam ini, kamu WhatsApp terus di 0194904848. Okey, ini info untuk besok hari Sabtu 22 Ogos 2026. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh pergi dua lokasi untuk besok yang akan berlangsung kempen derma darah bergerak. Okey, lokasi pertama di Cakian Sui Lintas Kue bermula pada pukul 10 pagi sampai 5 petang. Okey, jadi kalau kamu orang berada di lokasi berhampiran, boleh ajak kawan-kawan ataupun keluarga untuk sama-sama menderma darah. Okey, lokasi yang kedua di sekitar KPD Avenue Tanjung Lipat bermula pada pukul 6 pagi sampai 1 petang. Jadi jangan lupa untuk sama-sama menderma darah, kita bantu mereka yang memerlukan. Okey. Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus bah, Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM dan ini info terkini yang Ozel mau kongsikan sama kamu, yang mana jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens sudah pun dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula tadi tengah hari. Okey, jadi macam mana pun kenderaan berat macam trailer, lori kontena, bas persiaran ataupun kenderaan yang lebih berat 5 tan ataupun mempunyai ketinggian lebih 2.5 meter masih lagi tidak dibenarkan untuk lalui jambatan itu. Jadi dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas dan juga peraturan yang dipasang di kawasan jambatan untuk memastikan perjalanan yang selamat dan juga lancar. Okey, jadi sentiasa update juga kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang boleh sudah melalui jambatan itu. Okey, jadi kejap lagi Ozel mau kongsi ataupun mau payung kamu ucapan-ucapan dan juga lagu permintaan pendengar kita. Layan terus, ini dia Harry Styles, As It Was, Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

Ya, itu dia Feby Putri dan Suara Kayu kembali pulang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Sumbangse 2026-2027 di antara JDT dan Kuching City yang berlangsung di TV OK. Jadi kalau kamu tidak apa-apa mau buat malam ini, boleh sempat lagi untuk saksikan perlawanan ini. Sudah memasuki minit ke-87 dan gol-gol ketika ini menyaksikan JDT sedang mendahului Kuching City dengan jaringan JDT 3 Kuching City 0. Oke, nanti Ozel kongsikan full time nanti masa penuh untuk perlawanan ini. Oke, perlawanan Sumbangsa ini kira macam pembukaan lah untuk Liga Super Malaysia untuk musim 2026-2027. Oke, jadi ini dia seterusnya lagu permintaan. Kita mau tunaikan lagu daripada Reguntabi Lumangad Okudika. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Wahai cinta, beri petanda. Dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboi-amboi, mulut tu. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Okey, apa pun tahniah untuk pasukan JDT. Okey, selepas memenangi perlawanan Piala Sumbang Se musim 2026 dan juga 2027, menewaskan Kuching City dengan 3-0. Okey, jadi dengan berakhirnya perlawanan Piala Sumbang Se ini, bermakna bermulalah sudah Liga Super musim 2026-2027. Okey, dan begitu juga dengan liga-liga di dunia seperti English Premier League, La Liga dan juga Liga Itali, memang bermula sudah kita punya hari-hari dengan bola sepak. Setiap hujung minggu ada saja perlawanan bola sepak. Itu yang best, terutama untuk pencinta bola sepak. Okey. Jadi apapun, terima kasih untuk kita punya kawan Muhammad Hanafi. Okey, ucapan dia selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Dan ada juga lagu-lagu permintaan dia malam ini dari Kampung Contoh Putatan, dia bilang. Terbaiklah si Hanafi. Ada juga si Abdul Jalil dari Tawau, dia bilang selamat malam untuk orang-orang Tawau. Kita request lagu permintaan malam ini, lagu-lagu yang memang betul-betul nostalgia. Dengar je lagu ni, memang terus teringat kisah-kisah lalu, dia bilang. Okey, sekejap lagi Ozel mau payung lagu-lagu kamu di jam terakhir ini. Semua lagu-lagu lama, lagu baru. Jadi kita mau terus payung kamu. Ini dia Bang Fest Revolusi. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Pak Sapa FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera.
2: Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
3: Bagus. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu telah pun bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruh hantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Juli dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim.

Skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga, bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Ya, usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jinak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mohd Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pamaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Rasna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Ishak, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Burni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju, Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nik Mas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berontoh. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufah, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrong tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit dah cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng beruhan tu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black N, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ni Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen. Alan Burger ni drive Penang. Aini 67. Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pam. Pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin dan Pontian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Nurhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amit Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashami, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ice juga, Azmi, Rina, Suardi, Dalin, Ariana, Yana, Putri Delisha, May Sara, Yusuf, MC Luncur dari Perlis, Wawashan, Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumain Kuromok, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Spawi, bang bang bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan

Sungai Gemuruh tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, InsyaAllah Mak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya, InsyaAllah yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Ada katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi Festival Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pain Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Ara77, Asmalini, Icah78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamaman, Ati Azuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Noh, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Kita selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasang-pasang ribut petih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut petih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini bodoh, lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: biasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata menerusi lagunya Tiada Lagi Lagu Rindu, membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan.

Geng Rimba, selamat pagi Geng Rimba. Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Anga dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Maksudnya saya Zainawi Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawa Mistik, Salja Piai, Aku Batip dari Banting, Abah Su Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhan tu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan National Geng Burhan tu di National FM.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Man Burger Langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Muhammad Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cream dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ni memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IPU pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit.

Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1.75, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mastura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai, ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Sabah FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
2: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
1: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus Bah.
0: Sabah FM. Bagus Bah. Rentak 46 Sabah.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah FM.

0: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, ba?
3: Rentak 46 Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah Ta'ala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, at-ta'ibu min dzambihi kaman la dzambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
6: Sabah.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna ihbitu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus. Rentak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM, walau di mana pun anda berada. Baiklah, nampaknya kita bertemu lagi menerusi pertemuan kita untuk hari ini dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Macam biasa, hari Sabtu dan hari Ahad kami bersama dengan anda untuk Relax dan Rehat 6 jam bersama dengan anda. Kak Lang menemani anda dari pukul 6 pagi ini sampailah ke jam 12 tengah hari. Hari ini 22 Ogos 2026, bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Sabtu ya. Jadi macam biasa, pertemuan kita selama 6 jam. Kamu boleh hantar ucapan. Maklumlah kan, hujung minggu ni kadang-kadang ada majlis kahwin, kenduri-kenduri kesyukuran, apalagi majlis pertunangan dan sebagainya lah, sambut birthday ka, ataupun apa-apa kejayaan yang anda ingin tujukan ucapan tahniah pun boleh kamu hantar sejala ucapan kamu, komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 0194904848. Selain daripada berhibur, nanti juga Kak Lang akan kongsikan keadaan cuaca dan juga info-info semasa yang berguna untuk pengetahuan kepada kita bersama sepanjang anda bersama dengan kami dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM. Be my Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, begitulah Sabah FM sentiasa menemani anda setiap hari, dan semestinya anda juga sentiasa setia bersama-sama dengan kami, pasti menerusi siaran kami di Sabah FM. Bagus, baik, macam biasa kita akan tengok dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Maklumlah hujung minggu ni kan, kita banyak aktiviti di luar, dan kalau tengok daripada website Met Malaysia, hari ini 22 Ogos, pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang pun tiada hujan, malam pun tiada hujan. Oh, nampaknya kita masih merindui lagi ni hujan turun. Cuaca pun sekarang agak panas dan suhu pun di antara 25 sehingga ke 34 darjah Celsius untuk hari inilah. Dan kalau saya tengok di sini, di website Met Malaysia ni, daripada 22 Ogos sampailah ke 24 Ogos, diramalkan tiada hujan. Jadi lebih kurang 3 hari sehinggalah ke 25 Ogos diramalkan ada ribut petir di beberapa tempat, tapi selepas itu pun sampai 28 Ogos diramalkan tiada hujan, suhu pun di antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Jadi beringat-ingat, berjaga-jaga kepada kita semua, sentiasa bersama-sama apa ni, berwaspada kalau kita berada di luar, kalau kita terdedah sangat lama dengan cahaya matahari, takut nanti membawa pelbagai kesan yang tidak baik untuk kesihatan kita, sakit kepala, pening, pitam dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita carilah pelindungan yang sebaik-baik, guna payung dan sebagainya, ataupun jangan terlalu terdedah dengan secara langsung dengan cahaya matahari dengan agak lama, okey. Jadi yang penting, banyakkan minum air putih, itu yang sebaik-baiknya, okeylah. Itu yang saya kongsikan menerusi apa ni, cuaca di website Met Malaysia. Kamu pun sendiri boleh melihat keadaan cuaca menerusi www.met.gov.my. Di sana ada ramalan cuaca negeri, ramalan cuaca daerah, ramalan cuaca bandar, kawasan perairan dan juga perkapalan. Semuanya ada dikongsikan menerusi Met Malaysia. Okey, teruskan bersama dengan kami, dan 6:30 macam biasa kita ada berita ringkas Sabah FM.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Saya Natasha Sun, pelumba basikan negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
0: Baguslah.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Apa aku begini, ku sering melamun, tersenyum senyum.

Baik, kita dah pukul 6.45 minit pagi untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami menerusi Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus. Kalau kamu sedang berada di dapur waktu ini, sedang buat sarapan pagi, pastinya memilih sarapan pagi yang sesuai lah untuk keluarga, kan. Semuanya boleh makan, semuanya senang hati untuk makan, ataupun paling malas pun kita pergi beli nasi lemak je lah, kan. Pasti kamu ada tempat-tempat tertentu yang memang kamu sudah biasa beli dengan orang itu. Jadi biasanya kalau hujung minggu ini, kita carilah tempat-tempat nasi lemak yang kita sudah biasa makan, kan. Ataupun kita sambil kita bilang orang membeli makanan untuk kita, sambil-sambil juga kita membantu peniaga-peniaga kecil ini mencari rezeki yang setiap hari menantikan kehadiran pelanggan-pelanggan untuk membawa rezeki kepada mereka, kan. Karena dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Tapi yang pentingnya juga, sarapan pagi ini memang sangat-sangat penting untuk kita, sebab selepas kita tidur semalaman, kita perlu pulihkan semula paras glukosa dalam badan kita, sambil membantu otak kita untuk badan kita berfungsi dengan baik sepanjang hari ini sebelum makan tengah hari, supaya kita bilang orang lebih fokus, kan. Ada tumpuan. Selain daripada itu, boleh juga lah kita kawal berat badan kita, karena jangan sangka orang berdiet tidak bersarapan pagi. Ada, mesti bersarapan pagi untuk mengekalkan metabolisme badan yang lebih baik. Okey. Dan terima kasih untuk siapa ni pendengar kita pagi ini, si Nick Abdul Aziz. Awal pagi lagi sudah berjoging main ni, berlari. Rajin betul si Nick ni berlari di Kawang Selatan, Papar. Dia lari hari ini 4 km pergi balik. Dan terima kasih, hati-hati semasa membuat larian. Terima kasih juga kepada Azmin. Terima kasih, dia bilang assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas katanya Kak Lang. Terima kasih Nurzita kemarin buat durian, buat tarap. Wow. Hadir ke apa ni, ke dari bandar, hadir dari bandar Kota Kinabalu, si Azmin. Terima kasih, Min. Dan terima kasih juga untuk Nurzita, siapa lagi, Arni, dan juga kawan-kawan yang telah pun bersama-sama dengan kami menerusi datang ke Sabah FM lah kemarin lah, kan. Okey. Terima kasih dengan buah-buahannya, buah-buahan dari kampung. Memang semuanya sedap-sedap belakang. Okey, terima kasih sebab susah-susahkan diri jauhnya datang daripada Beaufort, kan, untuk datang ke Kota Kinabalu. Baik, pukul 7 pagi kita akan ikuti berita yang akan disiarkan daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kamu terus jalan antarkan ucapan kamu di WhatsApp dan juga di Facebook Sabah FM. Kak Lang nak tengok siapa yang awal lagi sudah bangun untuk bersama-sama dengan kami.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan AMN ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta Tommy Akriksen berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026. Pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Kota Belud 101.5 FM.

kekal setia bersama dengan kami menerusi Sabah FM Relax dan Rehat. Dah 7.19 minit pagi untuk anda semua. Dan ini juga kalau nak kongsi dengan kamu Semarak Merdeka. Jadi kalau kamu adalah merupakan antara orang yang sentiasa aktif menderma darah, ini juga merupakan salah satu peluang anda untuk terus beramal, berbakti, menyertai kempen derma darah yang diadakan di Tamu KPD pada hari ini 22 Ogos 2026 ya. Dan lokasi dia di KPD Avenue di Tanjung Lipat dari pukul 6 pagi tadi lagi sampai pukul 1 tengah hari. Titis darah itu adalah sejuta harapan. Anda menderma darah menyelamatkan nyawa dan kita derma kita prihatin. Jadi ini kesempatan untuk anda. Saya percaya anda adalah merupakan di antara orang-orang yang sentiasa melakukan amal bakti ini untuk menderma darah. Beruntung sebenarnya bagi orang yang dapat melakukan derma darah ni, sebab bukan semua orang boleh melakukan derma darah selepas diperiksa dan sebagainya. Sama ada anda layak atau tidak, selepas itu barulah anda tahu bahawa anda boleh menderma darah ataupun tidak. Jadi kalau anda memang adalah merupakan orang yang memang rajin menderma darah, anda beruntung ya, kerana dapat berbuat baik kepada orang lain. Satu ketika Kak Alang pernah temu bual seorang penderma darah asal orang Tawau, lebih daripada 100 kali telah pun melakukan derma darah. Untung kan, berapa banyak nyawa yang telah dia selamatkan dengan amal ataupun jasa yang telah pun dilakukan. Okey, satu ucapan daripada si Iman Akasha. Kak Lang katanya selamat bertugas di hati pendengar sentiasa bersama dengan kami di Sabah FM. Teruskan kesetiaan kamu, relax rehat Sabah FM, bagus bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, itulah kami yang sentiasa menemani anda. Ya, kita sama-sama sebenarnya saling memerlukan. Kamu yang sedang bertugas mungkin anda dah kawan kan sorang-sorang. Jadi bila dengar radio seolah-olah macam ada kawan kamu di situ, sambil-sambil dapat info, berhibur dan juga mendengarkan ucapan mungkin ada ditujukan kepada kamu. Okey, ini Kak Lan nak kongsi tentang Temasya Sukma Selangor 2026. Kan sekarang sedang berlangsung daripada 15 hari bulan lagi dan akan berakhir pada 24 Ogos di Selangor menjadi tuan rumahnya. Dan kalau kita tengok perkembangan Sukma di mana kemarin 21 Ogos acara petang, satu demi satu pingat mula hadir untuk kontingen negeri Sabah untuk acara petang, mencuri perhatian bila menutup saingan dengan 3 pingat emas dan 1 pingat perak. Bukan 1, bukan 2 tapi 3 emas berjaya dibawa pulang dalam 1 hari pertandingan. Emas pertama menerusi Putri Ara Ariana Abdullah, Liana Fitri dan juga Tadis Han Hera. Ya, dan seterusnya juga apa ini dalam acara mixed double gandingan Magzi Vinia Robert dan juga Riona Ethan juga memastikan emas menjadi milik Sabah menewaskan Sarawak. Untuk hari ini pula Sukma Malaysia, ya, Sukma akan di mana jadual dia kita tengok sekejap. Untuk hari ini 22 Ogos jadual pertandingan ada lagi seperti 10-pin bowling untuk lelaki dan juga wanita, juga ada rugby, pingpong, cricket, tinju, pelayaran untuk lelaki dan juga wanita. Itu acara merupakan acara yang akan berlangsung pada hari ini 22 hari bulan Ogos 2026. Kalau kita tengok juga setakat ini kutip

pingat bagi negeri Sabah memperolehi 20 pingat emas dengan 17 gangsa dan juga 17 perak dan juga 20 gangsa. Manakala Selangor kekal menduduki di tempat yang pertama dengan jumlah kutipan pingat emas sebanyak 60, 51 pingat perak dan juga 43 gangsa dengan jumlah keseluruhan pingat mereka 154 kutipan pingat. Dan Sabah secara keseluruhannya kutipan pingat sebanyak 77 dengan menduduki di tangga yang ke-9. Setakat yang dikemas kini pada jam 7.34 minit pagi tadi, sekejap je tadi. Jadi itu maklumat terkini yang dikongsikan untuk anda untuk Sukan Sukma Malaysia yang berlangsung sekarang ini di Selangor. Jadi kamu terus mendengarkan siaran Sabah FM kerana dari semasa ke semasa kami akan sentiasa kemas kini perkembangan kutipan pingat bagi Sukma ini. Dan apapun, kita ucapkan syabas dan tahniah jugalah kepada atlet-atlet kita daripada negeri Sabah yang sentiasa mencipta nama, mengharumkan nama negeri Sabah menerusi acara Sukan Sukma ini. Okey, baik, teruskan kesetiaan kamu. Dah 7.35 minit pagi, yang sedang memandu hati-hati di perjalanan. Dan kalau kamu belum kibarkan jalur gemilang, terus kibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan, di mana lagi, di pejabat ataupun di premis-premis perniagaan kamu, di kawasan kampung, di jalan raya. Tahniahlah bagi anda yang sudah buat, kerana kita semuanya adalah sayang Malaysia.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
1: 95.9 FM.
2: Ya, Dub-Dub bilang Aizat Amdan lagunya tadi tu kan. Apa yang buatkan Dub-Dub jantung anda? Mungkin hari ini konon apa ni bakal menerima pinangan. Mana tahu ada majlis pinang meminang, jadi Dub-Dub juga jantung kan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar lah. Apapun, terima kasih kepada rakan saya Sabli di Sandakan. Dia bilang menjadi pendengar setia Sabah FM. Terima kasih Sabli. Dia hantar saya video. Hati-hati dalam perjalanan. Sabli ini memang ni selalu mendengarkan siaran Sabah FM. Okey, kita ada si Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Terima kasih emoji dia. Si Marsa, Sofia Darus, siapa lagi? Komposer kita si Jul Fekar, Amir Tairin, James Pangeran, Marsa Saleh pun ada juga. Ucapannya semualah untuk sahabat-sahabat. Semoga ceria di sepanjang penitugas. Siapa lagi? Si Timbul dari Tawau. Norzita. Hai Norzita daripada Beaufort. Terima kasih Norzita sebab sudi bertandang ke Sabah FM kemarin, bertemu dengan DJ-DJ di Sabah FM. Ya, terima kasih dengan oleh-olehnya. Jauh-jauh datang. Saya dengar diorang datang naik kereta api. Lepas itu ditemani oleh rakannya Arni untuk bawa diorang sampai ke sini. Apapun, terima kasih kesetiaan kamu bersama-sama dengan kami. Tanpa kami, siapalah kamu kan. Okey, si Apple White Sick juga ada ucapannya. Katanya mulakan pagi dengan senyuman. Mari mendengarkan siaran Sabah FM, relax dan rehat bersama dengan Kak Lang. Terima kasih Apple White Six, antara pendengar setia paling lama, pendengar setia RTM paling lama. Okay, si Bia-Bia juga ada. Selamat Bojo Minggu. Shima di Kilugus juga ada. Sias Nahas, Staris Laos, diorang ini semuanya bersama-sama dengan Kak Lang pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan antara ucapan. Nanti dari semasa ke semasa Kak Lang akan sampaikan ucapan-ucapan yang kamu kirimkan di Facebook dan juga di WhatsApp kami di Sabah FM. Baik, pukul 8 pagi kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama hari ini. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula, dan juga program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Berita disunting oleh Mulih Gobong. Akan Kak Lang bacakan berita penuhnya tepat pukul 8 pagi. Teruskan kesetiaan kamu, pastinya relax rehat. Sabah FM, bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah menyasarkan pembukaan semula kira-kira 1,000 hektar tanah sawah terbiar di Kota Marudu. Ia dilaksana menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS, Arise Consulting Sabah Sdn Berhad dan ABS Greentech Sdn Berhad. Majlis menandatangani MOU disaksikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Datuk Jamawi berkata MOU itu merupakan yang keenam bagi tahun ini dalam usaha memperkasa industri padi negeri. Inisiatif itu selaras dengan sasaran Sabah mencapai sekurang-kurangnya 30% tahap sara diri SSL beras menjelang 2030.
3: Saya yakin dan percaya dengan adanya MOU ini, lebih-lebih lagi syarikat ini telah pun melaksanakan penanaman padi di kawasan Seberang Perai, Pulau Pinang. Antara pengelola padi yang terbesar adalah di Pulau Pinang berbanding dengan Sabah. Kita bawa dia pergi Sabah supaya teknologi itu dapat dipindahkan dan petani-petani kita akan dapat mengusahakan semula kawasan-kawasan padi yang terbiar.
2: Datuk Jamawi berkata, sebahagian kawasan dikenal pasti telah terbiar antara 5 hingga 10 tahun sekaligus menyumbang kepada kemerosotan pengeluaran padi dan SSL beras Sabah. Kerjasama itu turut memberi penekanan pemindahan teknologi dan ilmu kepada petani termasuk penggunaan teknologi moden seperti drone dan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi yakin penggunaan teknologi moden mampu menarik lebih ramai golongan muda melibatkan diri dalam sektor penanaman padi, sekaligus melahirkan generasi baharu petani yang lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi dan pengurusan tanaman. Antara punca kawasan sawah padi ditinggalkan adalah apabila generasi muda kurang berminat meneruskan kegiatan pertanian yang diusahakan generasi terdahulu.
3: Saya yakin dan percaya MOU dengan Arise dan juga ABS ini dengan mereka membawa pelbagai teknologi baru akan dapat menaik semangat orang muda kerana di antara pengisian MOU kita adalah pemindahan teknologi.
2: Datuk Jamawi berkata langkah itu dijangka mewujudkan peluang baharu kepada generasi muda untuk terlibat dalam industri padi, bukan hanya sebagai pesawat tetapi juga dalam aspek teknologi dan pengurusan ladang. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri pada 25 Ogos ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, perarakan itu akan bermula seawal pukul 6 pagi dari Padang Merdeka menuju ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. 93 kontinjen terdiri agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan telah mengesahkan penyertaan.
4: Saya mengharapkan agar orang ramai dapat bersama-sama kita hadir untuk kita bersama mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan saya menjemput semua orang ramai untuk mengikuti perarakan, bawa keluarga masing-masing, anak semua, bawa untuk kita sama-samakan mengimarkan majlis ini.
2: Datuk Isnin menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen hashtag Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Pelbagai pengisian telah diadakan menjelang hari kemuncak sambutan termasuk Forum Anjung At-Taqwa yang dilaksana di Masjid Al-Falah Kepayan. Sambutan Maulidur Rasul